0: RRI.co.id. RRI.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: घोड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah, warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Matariswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik Perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Mm-hmm. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Mm-hmm. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Mm-hmm. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo, dan Sikh. Kalau kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Baik, 88,4 MHz Perwata FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka pagi hari ini di sesi Hari Dalam Sejarah ya. Tanggal 27 Juni ternyata diperingati sebagai Hari UMKM Internasional atau Micro, Small and Medium Size Enterprises Day. Di mana hari ini tentunya diperingati sebagai dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM ya Bang Danaka. Dan Hari UMKM Internasional diperingati secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2017. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang UMKM Internasional, yuk simak beberapa informasi berikut ini untuk Anda. Dibaca sampai sebubuk-bubuknya. Jadi sejarahnya panjang ya Bang Naka, yang pasti UMKM ini adalah penyumbang pendapatan secara global ya Abang Naka. UMKM juga memiliki potensi untuk mengubah ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja ya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil jika diberi dukungan yang memadai, begitu Abang Naka. Dan pada tanggal 27 Juni di mana pada April 2017 lalu ditetapkan sebagai hari kesadaran untuk berkontribusi luar biasa UMKM terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Tentunya untuk mempengaruhi mendapat manfaat di mana rantai pasokan adalah komponen penting dari perdagangan dan perdagangan global serta konflik bencana dan pandemi. Serta peningkatan biaya dan membuat transaksi menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan bisnis harus bergabung untuk memastikan rantai pasokan yang layak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, gitu Abang Denaka ya. Kalau kita sebagai pelaku UMKM, misal Anda yang saat ini sedang bergerak di bidang jualan ya, bisa memperingatinya hari ini dengan banyak diskon ya. Misalnya untuk berbelanja minimal berapa ya, dapat sokongan diskon begitu ya Bang Daka. Untuk bisa mendukung perkembangan dengan mengkonsumsi produk UMKM lokal ataupun dalam negeri sendiri. Itu yang untuk penjualnya ya. Kalau kita sebagai pembeli ya tentunya harus membiasakan ya kita berbelanja kepada para pelaku UMKM ya, supaya tetap semangat memberikan kontribusi yang baik ya, dan juga bisa UMKM ini menjadi tonggak ekonomi global ya. Baik Abang Danaka, lagu-lagu khas dari Perempat masih kita nikmati di pagi yang segar ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang dan Aka. Hari ini 27 Juni diperingati sebagai hari di mana Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI ya. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, 27 Juni ditandai dengan lahirnya kepemimpinan militer yang kelak menjadi simbol perjuangan nasional, Abang dan Aka. Dan secara resmi Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta pada 27 Juni 1947 ya. Dan pengangkatan tersebut dilakukan setelah proses konsolidasi kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya Sudirman terpilih dalam konferensi militer yang mempertemukan berbagai unsur angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah, sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin TNI dalam berbagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan termasuk menghadapi agresi militer Belanda. Nah, dengan kepemimpinannya yang dikenal teguh, disiplin, dan semangat pantang menyerah, bahkan ketika kondisi kesehatannya menurun, sosok Sudirman tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

lagu Terang Bulan ya, lagu Joget Indonesia Timur, Abang Nadaka ya. Baik, untuk informasi terakhir mengenai hari ini dalam sejarah, ditetapkan 27 Juni 1871 menjadi tonggak sejarah penting dalam modernisasi ekonomi Jepang ya, di mana yen ditetapkan menjadi mata uang Jepang, Abang Nadaka. Nah, pada hari tersebut pemerintah Jepang menetapkan yen sebagai mata uang resmi negara tersebut ya, melalui kebijakan reformasi moneter yang dikenal dengan New Currency Act ya, Bang Nadaka ya. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar pada era restorasi Meiji yang bertujuan menyatukan sistem keuangan Jepang yang sebelumnya menggunakan berbagai mata uang daerah. Dengan diberlakukannya yen, Jepang memiliki sistem moneter nasional yang lebih modern dan berstandarisasi begitu, Bang Nadaka. Nah, jadi nama yen ini diambil dari kata Jepang, en yang berarti bulat, merujuk pada bentuk koin modern yang digunakan saat itu ya. Seiring dengan perkembangan ekonomi Jepang, yen kemudian menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling berpengaruh dalam perdagangan internasional hingga saat ini. Begitu, Abang Danaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Saya Kiki Waswara masih menemani Anda dengan serangkaian acara yang kami hadirkan berikutnya. Setelah kabar berita perempat, kami mengundang Anda untuk berinteraksi

di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema-tema yang ringan-ringan aja, khas perempat begitu Abang Nerka. Anda sambil ngopi juga boleh, Anda sambil bercengkrama dimanapun bersama keluarga juga silahkan ya. Karena Anda juga bisa mengakses RRI Digital melalui laman handphone di handphone Anda begitu Abang Nerka, untuk informasi yang lebih luas lagi mengenai RRI di seluruh Nusantara ya. Abang Nerka, satu lagu terakhir di Sajana Cah hari ini dalam sejarah, sambil ngopi-ngopi dulu nih bersama Ala Widi, Ngopi Masih. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Dari lagu Sarita Siregar ya, judulnya Bue-bue Abang Dadaka. Bue-bue itu buaya-buayan atau seperti apa ya? Tapi saya lansir dari beberapa informasi, ini ayun ambing kalau Sunda bilang ya. Kalau di Melayunya ayun-ayun ya, di ayun-ayun begitu. Nyanyian rakyat tradisional yang berfungsi sebagai senandung atau penghantar tidur ya. Tapi dengan musik yang agak rancak ya, lagu Bue-bue ini justru membangunkan kita ya. Untuk healing ya Abang Dadaka. Nah, kira-kira kalau misalnya di akhir pekan Anda bersama keluarga ingin mencari tempat di khususnya di Kota Medan ya, yang dekat gitu Abang Dadaka, untuk relaksasi dan juga spot wisata berbasis kebugaran dan ketenangan pikiran di Kota Medan, kira-kira Anda mencari tempat yang seperti apa sih, di mana gitu ya kan? Nah, alasannya kenapa gitu ya. Dan kalau saya sendiri sih untuk mencari ketenangan pikiran di Kota Medan ini cukup banyak ya, diantaranya adalah taman-taman terbuka hijau. Nah, kita ingin berbagi opini dan juga pendapat ya bagi Anda yang ingin bergabung di 0618463115 telepon ya. WhatsApp juga boleh di 0811614248. Kita buka kembali untuk Anda di acara Markobar. Markobar.
1: Ayo.
0: Oh, ada yang nunggu. Hai. Pilihku benar. Ini orang pasti butuh ketenangan jiwa dan pikiran nih. Tuh, ya.
1: Gimana ya, Akiki?
0: Kenapa?
1: Butuh ketenangan dan jiwa.
0: Banyak. Kalau di Sembada daerah mana tuh yang dekat-dekat dengan penghijauan gitu?
1: Oh, di sini.
0: Iya.
1: Di sini yang itu lah.
0: Apaan tuh?
1: Ya, enggak, di sini enggak ada kayaknya yang dekat sini.
0: Yang dari Sembada itu kira-kira ke mana gitu? Kan pasti kalau untuk Medan.
1: Bukan pemandangan.
0: Iya, tempat-tempat misalnya entah itu taman terbuka hijau gitu.
1: Kan taman.
0: Hah?
1: Tapi airos.
0: Oh, di situ ya. Pasti kalau Jamin Ginting ke arah sana sampai ke Beras Tagih sana ya pasti penghijauan semua ya. Orang-orang
1: dekat ini air rasra.
0: Iya. Di situ banyak sih kalau mau ke apa namanya ke Simolangit ya.
1: Selanjutnya ya kan.
0: Selanjutnya memang bisa membuat kita pikirannya tenang.
1: Banyak ya.
0: Tapi pikiran tenang menurut versinya Kak Farida itu seperti apa sih? Apakah harus jalan-jalan gitu atau harus mempunyai uang yang banyak?
1: Enggak. Aku aja di rumah sendirian sama kucingku, tenang.
0: Oh, jadi kucinglah sebagai pembuat tenangnya ya?
1: Iya, hiburannya.
0: Oh, jadi kucingnya mau digimanain itu?
1: Dibikin lucu-lucu, kugangguin gitu.
0: Oh, gitu. Iya, salah satunya kalau misalnya kita punya hobi mengkoleksi binatang gitu ya. Kenapa nggak ular gitu?
1: Jangan.
0: Iya ya, kalau
1: pacat jangan.
0: Kalau kucing justru lucu ya.
1: Kan netral kan banyak orang.
0: Iya. Oke deh.
1: Bahkan kemarin kita di mana? Kita di YouTube, kita di TV tuh kan. Kurang ajar kali tuh.
0: Kenapa?
1: Kita di mana lah itu kan?
0: Iya.
1: Masa kena beol di rumahnya kucing kan? Dibuangnya ke arah ke jembatan.
0: Oh alah.
1: Dipermasalahkan kan sama polisi. Ada yang ngadu lah pula ya kan. Iya, udah tutup sudah. Iya, aku nggak bikin lagi. Bapak-bapak lah itu udah.
0: Iya, makanya jangan semena-mena lah kalau misalnya ada apa namanya sesuatu itu jangan diposting, jangan membuat hal-hal yang tidak benar intinya ya. Oke deh, ada berapa ekor kucing di rumah?
1: 5.
0: Wow, ada namanya?
1: Namanya, yang satu si Ning, yang satu si Nino.
0: Oh, Nino.
1: Si Kety. Satu si Dolly.
0: Kucing kampung semua?
1: Ya.
0: Oh.
1: Itu nanti nggak sanggup awak ya kan?
0: Iya, jadi salah satu membuat hati senang itu ngopenin kucing gitu ya?
1: Iya, main-main sama kucing lah.
0: Oh, iya ya.
1: Kucing yang main YouTube, kan? Jadi nelfon Akiki.
0: Wow, aku jadi dengap kucing dong.
1: Gak termasuk lah, hiburan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sekolahku yang si Soimah yang O-A-O-E.
0: Oh, Soimah?
1: Iya, jarang kan udah putar dia.
0: Oh, Soimah ya. Benar-benar. Nanti...
1: O-A-O-E.
0: Ya, tapi ini bukan request ya. Pelet-pelet cinta itu ya.
1: Enggak tahu pokoknya enggak ada hoe ya.
0: Iya, oke.
1: Ya, sama yang dua itu enggak bisa on air ya kan, enggak bisa minta lagu, kurang ajar kan orang
0: itu. Ini bukannya request sih, tapi karena sudah memberikan tanggapan ya boleh.
1: Lagu juga ya kan, ya putar ya kan. Tariin lah ya kan.
0: Oke dah, bungkus. Yuk.
1: Dan Pak Kiki dan si Marlon juga boleh on air, dan si Anum juga boleh. Yang dua itu makanya menggeramkan.
0: Aduh, menggeramkan. Ya udahlah, selamat berhealing-healing Ria ya di akhir pekan ini ya.
1: Oke, di jalan Kiki ya.
0: Oke. Okay.
1: Kecarian nggak ada, nanti penyiar inti di Pro 4.
0: Waduh. Jangan dulu ya. Siap.
1: Keluarga.
0: Yuk.
1: Di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara sih sebenarnya untuk bisa membuat pikiran jadi tenang ya. Seperti misalnya di Kota Medan ada Taman Cadika. Itu juga tempat yang representatif menurut saya ya. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Halo pagi, pagi berbagi kabar.
0: Iya, ini pasti Cynthia di Mabar berbagi ya, kabar. Cynthia kabar sehat Cynthia?
2: Kabar baik juga, kabar bagi Ki.
0: Iya. Kalau Cynthia orangnya rumahan ya. Kalau misalnya untuk kan mungkin ya, mungkin sesuatu saat pikiranmu lagi mumet gitu. Jadi untuk healingnya atau bisa mensuasanakan hati ini menjadi tenang gitu. Itu kamu kemana tuh di daerah Mabar, ada yang dekat nggak sih taman-taman kota gitu?
2: Ada, tapi dia agak jauh dia pada daerah Babasari, tahu nggak Babasari?
0: Babasari ya. Emang di sana seperti apa sih?
2: Jadi macam apa tuh sungai itu, macam untuk sungai itu.
0: Sungai.
2: Sungai. Oh. Dia senang aja ke situ.
0: Iya tuh. Iya, banyak warga yang main ke situ.
2: Banyak gitu kan main. Gitu.
0: Oh, dari Mabar ada sungai yang emang bersih suasananya, apa namanya, cairnya gitu suasananya.
2: Bersih sih, bagus, cantik, suasananya.
0: Kamu sering kesana dalam sebulan berapa kali atau ya suka-suka hati aja kalau misalnya lagi pingin ke Babarsari gitu?
2: Enggak tuh, kalau nggak suntuk ya sana, kalau sih ya nggak kesana gitu.
0: Iya.
2: Menghilangkan semua masalah.
0: Suntuk ya? Oke deh, baiklah. Selamat berhealing-healing Ria ya. Selamat berakhir pekan. Kalau saya, sebenarnya healing saya itu dari gedung ke gedung.
2: Kayak apa kok? Ke mana gitu?
0: Ya kalau misalnya di hari Sabtu atau Minggu ketika saya siarannya malam, berarti pagi-pagi itu sama istri paling ya ke taman-taman hijau lah, di taman Beringin misalnya, atau ke Lapangan Merdeka gitu. Tapi termasuk jarang sih kalau Lapangan Merdeka, yang paling sering ke Taman Beringin ya. Terus juga Taman Ahmad Yani lah yang paling sering. Karena di sana suasananya rindang, banyak pepohonan, terus juga udaranya bersih gitu. Terus bisa ini kita olahraga, ada senam pagi, di situ ada instrukturnya juga.
2: Itu bagi sendiri apa bareng-bareng keluarga?
0: Ya sama istri lah, kan belum punya anak.
2: Oh,
0: iya, kalau sendiri ngapain?
2: Iya juga sih, biar apa aja.
0: Iya, di situ ada wisata kulinernya. Pokoknya lengkap deh. Oke deh, terima kasih nih Cynthia di pagi hari ini ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Babarsari daerah Cynthia ada sungai-sungai gitu ya yang bisa dikunjungi. Nah, kalau di tempat Anda gimana nih? Halo, selamat pagi Markobar.
3: Selamat pagi, Markobar.
0: Mari bung rebut kembali martubung. Iya. Ini pasti nih ada Bu Ratni ya di martubung. Bu Ratni, untuk menghilangkan kepenatan ala-ala Bu Ratni, kira-kira wisatanya ke daerah mana sih yang dekat di situ di daerah martubung?
3: Itu ada kolam, Mas, di Blok 8 itu.
0: Di mana?
3: 8
0: ada
3: berapa?
0: Oh, ada gitu kolam ya. Di situ. Untuk ini ya apa namanya?
3: Irigasi di situ.
0: Iya, tempat apa namanya? Penampungan air hujan di situ
3: ya. Iya, ya ada orang jualan juga. Mm-hmm. Banyak di sana anak bermain-main.
0: Oh, gitu. Itu bentuknya taman atau seperti apa sih?
3: Ya, Mbak Berani pun tadi itu baru sebelum dibikin bagus, sudah pernah sekarang udah bagus, belum pernah pergi.
0: Oh, belum sempat ke sana lagi. Ya.
3: Sebelum dibuat itu diperbarui, sudah pernah pergi. Ya, biasa-biasa aja. Kata Mbak Berani udah apa, udah ada orang jualan di situ katanya.
0: Oh, gitu. Sudah bagus jualan. Jadi orang Martubung pun punya tempat wisata yang dekat di situ ya.
3: Iya, mungkin situlah pergi. Saya ada juga yang jauh-jauh kok, Mas.
0: Iyalah, ngapain juga.
3: Mancong-mancong dia pergi ya kan.
0: Iya, paling Bu Ratni ke pengajian ya.
3: Iya. Kalau Bu Ratni di rumah aja, udah mengaji udah capek.
0: Sambil dengerin Pro 4 gitu ya.
3: Oke deh. Ini nanti ntar lagi jam 2 udah pergi. Iya. Di blok 7 sana.
0: Wirid.
3: Iya.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Wiridnya
3: 2 kali seminggu Mas Kiki, Jumat sama Sabtu.
0: Itu sama juga dengan wisata religi ya, karena pikiran kita juga bisa menjadi tenang kalau kita sudah
3: apalagi ada
0: berkomunikasi dengan Tuhan dia kan. Kita.
3: Sambil dia ceramah, dia lawak-lawak kan geli kita ya kan, ketawa.
0: Iya. Oke deh, Bu Ratni bahagia selalu ya.
3: Ya, bahagia terus.
0: Tertawa terus.
3: Itu kata Ustaz. Kata dokter, bukan kata Bu Ratni.
0: Tertawa terus di tengah jalan.
3: Iya, menurunkan darah gula itu.
0: Oke deh.
3: Lagunya lah, Mas Kiki.
0: Apaan tuh?
3: Lagunya Sinona.
0: Sinona.
3: Iya, dari Iya Amelia ya. Ada kan?
0: Sinona.
3: Ada lu.
0: Iya, nanti kita carikan ya.
3: Ya, makasih Mas Kiki. Udah sarapan Mas Kiki?
0: Sudah, sikit-sikit aja.
3: Oh, takut gemuk ya.
0: Ya, begitulah.
3: Ya, biarlah gemuk, gak apa-apa, saya ganteng.
0: Amin, insya Allah.
3: Selalu lancar-lancar rezekinya,
0: beserta
3: keluarganya.
0: Amin.
3: Dapat mendapat momongan, lama kali dapat momongannya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan dikasih Allah dengan segera ya Mas Kiki.
0: Amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon hari ini ya, tapi kita masih buka line telepon untuk Anda hingga pukul 9 ya. Dan ada lagu Hoa Hoe gitu ya, dilanjutkan dengan Sinona. Nah, menghiasi ruang dengar Anda di program 4 RRI Medan. Di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita balik lagi setelah yang berikut ini untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin healing, ingin wisata kebugaran, sebenarnya sudah banyak ya di Kota Medan ini, diantaranya tempat-tempat yang bernuansa hijau ya. Semisal taman-taman kota ini menjadi pilihan ketika kita melakukan aktivitas di akhir pekan ya Bang Denaka. Nah, untuk di Kota Medan sendiri ada Taman Beringin ya, terletak di daerah Jalan Sudirman. Kawasan ini rindang, terus juga cocok untuk Anda yang ingin jalan santai, relaksasi di pusat kota. Kalau ke Candika, deket nih dari RRI ya, langsung aja ke Johor gitu Bang Daka, terletak di Jalan Karya Wisata Medan Johor. Sangat cocok untuk Anda yang ingin jogging, bersepeda, menikmati udara segar di tengah kota ya. Terus juga ada juga lokasi lapangan di mana itu, di Helvetia ya, saya tapi lupa namanya gitu Bang. Tapi di situ cukup lumayan banyak juga yang berolahraga ya di akhir pekan ya Bang Denaka. Kita buka line telepon di 0618463115. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Selamat pagi Markobar.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam khasnya Maluku Tengah tuh apa sih?
1: Salam khasnya Maluku Tengah.
0: Ada nggak salam khasnya gitu?
1: Ada sih, salam khasnya itu aduh apa?
0: Lupa.
1: Iya ada, tapi pakai bahasa di sini.
0: Bahasa daerah ya. Ya udahlah, daripada pikiran kita nggak tenang gitu ya. Di Maluku Tengah ada nggak sih wisata kebugaran dan ketenangan pikiran gitu?
1: Wisata kebugaran dan ketenangan pikiran, karena kita di Maluku Tengah ini merasanya nuansa alam, dan nuansa alamnya masih
0: banyak ya.
1: Iya, masih banyak, masih ada banyak hutan berantara gitu ya.
0: Oh, ada tersentuh hutan juga.
1: Iya kan, di Maluku Tengah yang terkenal itu kan itu apa namanya, Gunung Manusela.
0: Oh iya.
1: Manusela, berapa MPDL itu yang tertinggi di Pulau Seram itu adalah Gunung Manusela. Iya, mungkin pernah mendengarkan cerita 2025 kemarin kan ada yang hilang di situ, pendaki asal Bogor.
0: Iya. Yeah.
1: Hilang di Gunung Binaya. Itu Gunung
0: Binaya. Iya, saya pernah dengar situ.
1: Iya, itu tapi di situ terletak hutan Manusela dan Gunung Binaya itu sudah di sekitarnya. Iya.
0: Dan di sana memang wisatanya gunung, terus juga pantai, ya.
1: Ya, oh saya sudah ingat kalau salamnya di Pulau Seram itu adalah Misi.
0: Apa?
1: Misi.
0: Misi?
1: Iya.
0: Oh, unik ya.
1: Iya, Misi itu Misi. Biasa kalau orang-orang di sini.
0: Coba sekali lagi salam khas sambil jerit.
1: Misi.
0: Misi,
1: biasanya
0: Misi.
1: Iya, saya tiga kali. Itu artinya adalah perjuangan sih.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau untuk wisata sih sebenarnya orang-orang di sini tidak perlu berwisata lagi ya, karena memang dekat laut gitu. Tapi untuk lebih untuk berwisata mereka ke Pantai Orah atau Pulau Tujuh, karena di sini juga ada banyak juga wisata-wisata kecil gitu ya, yang kita bilang kayak wisata-wisata yang baru kaget gitulah ya, yang dirintis gitu oleh masyarakat sekitar. Seram,
0: wisata terbarukan gitu ya.
1: Iya, terbaru. Terus tapi orang tuh lebih sukanya itu biasa kalau pas merintis itu banyak ramai. Nanti kalau sudah 2 minggu atau sebulan berikutnya sudah enggak ramai lagi gitu. Karena orang di sini enggak cepat bosan gitu.
0: Lebih ya udahlah, nanti langsung ke laut aja gitu ya.
1: Iya, lebih ke laut. Itu ada Pantai Rotah itu, padahal dia bukan tempat wisata loh, tapi orang paling suka di situ. Mereka suka mandi gitu. Terus menikmati rujak, karena emang ada rujak pantai yang dijual di situ. Karena setiap pantai itu pasti ada yang jual rujak.
0: Emang bedanya apa dengan rujak biasa? Di situ ada tambahan khusus enggak sih, misalnya buah apa gitu?
1: Sebenarnya sih buah-buah itu aja sih, kayak buah kedondong, buah jambu, buah mangga gitu. Tapi yang lebih khas itu adalah kacangnya yang banyak, sama itu ada penambahan asam jawa gitu ya. Terus ada gula aren, tapi gula aren khas Maluku gitu ya.
0: Oh,
1: paling enak itu ada dibungkus pakai daun, bukan dibungkus pakai kertas.
0: Iya.
1: Iya, itu yang paling enak dari rujak.
0: Itu banyak dicari oleh masyarakat sekitar di sana ya.
1: Iya, itu yang paling unik di sini. Kalau untuk gula Jawa yang pakai bungkusan plastik itu kan ada kan yang pakai bungkusan apa tuh yang kayak daun ya gitu ya. Nah itu ada juga yang daun tapi dari daun jati gitu kalau nggak salah.
0: Iya, kayaknya di sana lebih banyak gula gitu, aren ya. Gitu ya, gula aren karena arennya mungkin lebih banyak tumbuh subur. Iya, gula aren
1: tapi biarpun adanya di Maluku tetap ada belinya gula Jawa. Mau asam Jawa temannya belinya asam di Maluku tapi asam Jawa kan.
0: Padahal di Maluku ya. Ya udah lah nggak apa-apa. Nah yang paling sering Ayu kunjungi di sana, kira-kira di mana tuh tempat healing misalnya bersama keluarga gitu?
1: Tapi kalau kita lebih ke ini ke Pantai Kuaku atau Pantai Rota. Memang Pantai Kuaku ini adalah letaknya di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Itu adalah memang tempat destinasi wisata. Yang menariknya di situ karena ada kebun jambu mente di sekitar situ. Dan itu kebunnya sangat luas dan sangat bersih gitu ya. Jadi orang biasa nongkrong di bawah pohon karena teduh. Terus kalau untuk mandi, saya biasanya sih di situ karena memang banyak juga yang jajakan, ada tempat-tempat jajakan makanan, ada mie ayam, terus ada bakso, terus untuk tiket masuknya juga hanya 5.000 per orang.
0: Itu belum termasuk parkir?
1: Parkir mereka nggak pukul biaya sih, ini parkir gratis.
0: Udah termasuk parkir tuh udah murah ya segitu ya?
1: Iya, kalau hari-hari Ahad, Sabtu Ahad itu banyak yang mandi di situ karena emang orang menikmati suasana liburan ya. Kalau saya biasanya sih suka makan kayak pisang goreng karena masih panas ya. Yang baru diangkat dari kuali gitu. Iya, atau kalau pengen bawa makanan sendiri boleh sambil itu mandi.
0: Wah, seru
1: habis
0: ya.
1: Itu kita, tapi kalau kita mau mandi air surut kan itu masih ini ya, tapi kalau air penuh itu biasa kalau gelombang mungkin musim timur ya. Ya kalau air pasang itu biasanya sampai naik di atas dan situ lautnya nggak kayak di tempat lain gitu kayak pasir gitu, tapi langsung kayak ada batu-batu besar gitu ya. Tapi mengkhawatirkan juga ngeri karena sempat ada kejadian ada yang tenggelam juga gitu.
0: Dimanapun kita berada harus hati-hati, apalagi yang beresiko seperti misalnya di laut begitu ya.
1: Iya, dan ada warning juga kemarin tuh ya, waktu bulan inilah ya. Itu ada warning, ada buaya gitu, nampak buaya di sana. Dan warning untuk tidak boleh mandi laut dulu gitu ya. Ngeri juga nih, buaya laut, buaya darat, mang buaya laut ngeri ya.
0: Buaya laut lebih besar lagi.
1: Tapi kalau Bang Gigi, kalau untuk wisata yang paling terkenal, wisata sampai ke mancanegara ya, dan turis lokal nasional mancanegara itu biasanya ke Pantai Ora dan ke Pulau Tujuh. Itu adalah wisata yang ada di Maluku Tengah.
0: Kalau ke Jawa kayaknya nggak ada Pantai Ora sih, karena kalau Ora dalam bahasa Jawa artinya tidak, jadi nggak boleh ke laut.
1: Iya, dan saya heran saya ada Pantai Ora, itu lebih bagus itu ada keramba-keramba, terus nikmati resort.
0: Misal di Nias juga ada Pulau Asu gitu ya, pasti di Jawa nggak ada Pulau Asu. Karena artinya lain.
1: Memang itu namanya unik-unik ya, makanya orang Jawa bilang Pantai Ora gitu kan.
0: Ora kemana-mana.
1: Gak boleh ke sana gitu kan. Tapi emang itulah uniknya dari nama-nama yang ada di wilayah daerah kita.
0: Setiap tempat pasti mempunyai keunikan dengan bahasa ragamnya yang memang berbeda gitu.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa main di destinasi wisata yang ada di Medan ya.
0: Iya, dari barat ke timur, timur ke barat gitu ya kan. Selatan ke utara, utara timur laut.
1: Yang penting dolar turun dulu ya Bang ya.
0: Itu mah nanti pembahasannya beda lagi nih.
1: Nanti ya Allah.
0: Pokoknya gembira dulu, mindset kita bahwa setiap orang itu berhak untuk gembira, untuk sehat.
1: Iya, tapi saat ini orang-orang nggak pada kerja sesuatu untuk lihat timur ya, untuk Maluku sendiri masih musim pawai bola nih, Bang Gigi.
0: Iya, karena kan musim masih musim libur sekolah ya. Iya, mudah-mudahan bisa menongkrak pariwisata yang ada dimanapun, termasuk di Maluku Tengah.
1: Termasuk seluruh Indonesia, di Medan dan juga di wilayah.
0: Salam hangat untuk keluarga juga ya Ayu ya di masa ini.
1: Iya Bang, selamat akhir pekan juga untuk Bang Gigi dan
0: sama-sama.
1: Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu di Masohi ya. Dan mana nih? Tadi saya udah dapatkan kok. Iya, sebenarnya banyak sih kalau untuk tempat-tempat wisata yang ada di kota Medan juga ya. Danau Siombak misalnya, terus juga taman-taman kota ya, tempat wisata yang berbasis kesehatan langsung seperti misalnya rumah sakit juga bisa menjadi rujukan ya untuk Anda yang misalnya memiliki apa riwayat penyakit yang hanya bisa di rumah sakit tertentu ya, Medan Medical Tourism Board dengan memiliki fasilitas yang memungkinkan Anda untuk melakukan perawatan kesehatan ya. Seperti misalnya medical check-up, perawatan gigi, konsultasi spesialis sambil rekreasi juga gitu. Dan tentunya kota Medan menjadi salah satu kota yang memiliki banyak spot wisata yang terdekat di area Anda, Abang dan Aka. Baik, kita hadirkan kembali lagu-lagu khas dari Pro 4 ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: lagu Bengkulu ya, Malang di Gaya Bang Reka. Ini macam lagu India ya, di Bengkuluin, Bengkuluin, disadur ke bahasa Bengkulu gitu Bang Reka. Malang di Gaya, Koimil Gaya, Saruhan ya. Baik Bang Reka, di pagi hari ini Mak Kobar kita cukupkan dulu ya. Dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan sesi setiap hari Sabtu pagi, yaitu Dewi, Destinasi Wisata Indonesia. Nah, jadi lebih banyak lagi spot-spot wisata yang kita eksplor ya di pagi hari ini, untuk menjadi referensi barangkali bagi Anda yang sudah merencanakan liburan begitu ya, baik liburan sekolah, anak-anak, ataupun pribadi ya bersama keluarga. Yang pasti untuk Anda, saya Kiki masih menemani Anda di 1 jam ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Dewi, ya, destinasi wisata Indonesia. Kita hadirkan setiap hari Sabtu, Abang dan Kakak, untuk informasi mengenai spot wisata yang ada di Nusantara, ya. Sebentar lagi ada PRSU, ya, Bang Danaka, ya, Pekan Raya Sumatera Utara, yang tentunya hadir di 50 tahun PRSU, ya. Ini kalau menurut saya pengalaman ketika menikmati suasananya keren, ya, dari mulai tampilan-tampilan artis misalnya terus juga ada pegelaran seni, budaya, kuliner. Nah, kuliner ini juga menjadi incaran, ya, karena banyak UMKM yang tentunya sudah bersiap-siap tuh, ya, mengenakan untuk menyambut kedatangan atau kehadiran Anda di PRSU, ya. Kuliner khas dari Sumut, bahkan Nusantara, ya. Dan tentunya ini menjadi peluang, ya, bagi siapapun. UMKM, terus juga penggiat seni, ya, terus juga kita pengunjungnya menikmati, begitu, Abang dan Kakak. Nah, ini salah satu dari beberapa informasi mengenai Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang mengajak, ya, sektor bisnis dan dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan menurutnya peran dunia usaha sangat penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, begitu, ya. Dan ajakan tersebut disampaikan saat Bobby menghadiri jamuan makan malam atau networking dinner menyambut Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026 berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman nomor 41 Medan pada Kamis 25 Juni lalu, ya. Dan kegiatan ini dihadiri jajaran badan usaha milik daerah BUMD, perusahaan swasta, serta berbagai mitra strategis. Gubernur juga bersama pejabat sekretaris daerah beserta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Sumut pada acara jamuan makan malam networking dinner bersama para stakeholder dalam menyambut Pekan Raya Sumatera Utara ke-50, ya, Bang Danaka. Kapan sih acaranya, begitu, ya? Ini pasti sudah dianggedakan dan lebih kurang di hari ini, ya. Perasaan hari ini deh, bener nggak? Ya, karena memang sudah banyak publikasi, begitu, Abang Danaka, baik di media sosial maupun di laman-laman informasi yang memberikan keterangan, ya, PRSU akan kembali dibuka, yang tentunya ini merupakan bagian dari spot wisata di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, ya. Dan menurutnya PRSU tidak hanya menjadi agenda tahunan dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumut dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saja, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan berbagai potensi daerah, begitu, Bang Danaka. Jadi bagi Anda yang masih di Kota Medan aja, ya udah nggak usah khawatir, ya, karena sejumlah tenan, ya, sudah mungkin sudah bersiap-siap, ya, bekerjasama dengan panitia untuk menyukseskan acara tersebut dengan menantikan kehadiran dari warga Kota Medan, bahkan Sumatera Utara, bahkan Nusantara, ya, karena skupnya sudah nasional, ya. PRSU digelar sudah ke-50, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Di setiap eventnya menghadirkan nuansa yang berbeda, begitu, Abang Danaka. Kemudian ada yang berbeda juga, ya, di tahun ini, ya, di 50 tahun PRSU yang hadir untuk menjangkau semua kalangan.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?

Lagu berbahasa Karo ya, Tita Her Nita Tarigan, Teman Metua, begitu Bang Darka ya. Lagunya asik ya untuk Anda yang saat ini bergabung bersama Pro 4 RRI Medan. Nah, kalau tadi di sesi Markobar ada Ayu di Masohi yang mengeluh ya, bagaimana mau jalan-jalan katanya dolar aja menguat terhadap rupiah. Tapi ini justru jadi apa namanya? Hal yang berpotensi melonjaknya kunjungan wisata asing ya Bang Denaka ke Nusantara ya. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memang buruk bagi banyak orang ya, tapi kondisi ini sebaliknya menjadi berkah tersendiri bagi sektor usaha tertentu, misalnya pariwisata yang melayani wisatawan asing ya. Jadi wisatawan asing ini bisa beli suka hati ya, karena dolarnya kuat begitu Bang Denaka. Nah, anjloknya nilai tukar ini menjadi diskon tak terlihat yang memikat pelancong asing dan tentunya warga negara asal luar negeri seperti misalnya Malaysia atau Singapura yang berbelanja ke Indonesia memanfaatkan momen ini ya Bang Denaka. Nah, ibaratnya durian runtuh lah ya, dirasakan oleh destinasi pariwisata bintang 5 nasional seperti Bali, Nusa Tenggara Timur yang memiliki Labuan Bajo, terus juga Nusa Tenggara Barat yang memiliki Mandalika. Dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur juga mengkonfirmasi adanya lonjakan kedatangan turis Malaysia, Singapura, dan Perancis belakangan ini ya. Nah, di balik euforia tersebut ada beragam paradoks yang perlu dicermati terhadap perkembangan pariwisata nasional. Jadi ketika wisata Indonesia menarik bagi turis asing karena rupiah yang sedang melemah, ini bisa menjadi indikasi bahwa daya saing fundamental destinasi seperti kualitas pengalaman, layanan, akses, reputasi untuk kita belum cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa bantuan faktor kurs. Ya, artinya orang-orang datang karena harga sedang murah, bukan karena terpikat kualitas. Nah, sederhananya nilai kurs melemah, biaya perjalanan ke negara tersebut menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing ya. Sebagai simulasi, seorang wisatawan Australia dengan anggaran sekitar 5.000 dolar Australia bisa ditukarkan ke dalam rupiah menjadi 62,5 juta. Nah, padahal tahun lalu nilainya hanya 50 juta gitu Abang Dedaka. Jadi alhasil dia membeli kemewahan untuk bisa mengupgrade perjalanannya mulai dari rencana durasi, titik tujuan, hotel, restoran, dan transportasi. Jadi gimana nih kalau misalnya terus begitu ya? Di satu sisi mungkin spot wisata ya ramai dikunjungi ya, karena ini mencerminkan keberhasilan sektor strategi kelas dunia ya, atau cuma efek Indonesia yang sedang diskon karena rupiah melemah. Tapi saya nggak mau pusing ya, karena saya juga belanja pakai rupiah ya. Mudah-mudahan kembali kondisi pulih, terus juga Indonesia bisa berjaya kembali dengan mata uangnya ya. Daripada mikirin durian runtuh, mendingan durian kayak kedondong. Apa nih lagunya ya, durian kayak kedondong. Itulah ya, kita dengarkan lagu-lagu khas Pro 4 untuk Anda di pagi hari ini bersama kami Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: Ya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Melayu cinta dulu-dulu ya, disadur kembali ya dengan suasana yang lebih pagi ya, lebih supaya bisa apa namanya, agak-agak joget gitu ya Bang Danaka ya, supaya sehat tuh ya di akhir pekan ini ya Bang Danaka. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, beberapa saat lagi tinggal lebih kurang kebersamaan kita 7 menit lagi nih di acaranya Dewi, Destinasi Wisata Indonesia. Mudah-mudahan menjadi ya sedikit referensi Abang Danaka untuk Anda yang ingin juga healing ya, terus juga sedikit ke tempat-tempat yang hening ya. Tidak hanya tempat-tempat yang ramai semisal mall, ya kalau mall mah udah ini ya, udah biasa gitu Abang Danaka ya. Tapi kalau tempat-tempat yang hidden gem terus juga tidak biasa, seperti misalnya di perlautan di laut, udara, dan di manapun Anda berada, yang pasti jaga lingkungan, jaga kesehatan kita, jaga mindset kita untuk supaya tetap berpikir sehat ya. Baik Abang Danaka, saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Nanti di jam 10 sampai dengan selesai ada Sherly Vika ya, yang saat ini masih di perjalanan nih, belum nyampe juga ya di studio ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: 88,4 Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perguruan tinggi terutama bidang seni memiliki andil penting pelestarian budaya lewat pengetahuan kreatif. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Sabtu, Fadlizon menilai pengetahuan kreatif memang sudah seharusnya bertumbuh di perguruan-perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan nantinya menjadi modal penguatan ekonomi ekosistem kebudayaan nasional. Kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Hai. Di hari Sabtu 27 Juni 2026, pagi hari menjelang siang abang kakak, sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Serlifika abang kakak ya, menemani aktivitas weekend abang kakak di hari ini pastinya, dengan berbagai aktivitas yang akan abang kakak jalankan ya, baik di rumah aja ataupun mau jalan-jalan, pokoknya semuanya semoga lancar selalu dan sehat selalu semoganya abang kakak semuanya ya, jadi berjalan lancar apapun yang ingin dilakukan di hari ini. Satu jam kebersamaan kita diawali dengan Etalase 88,4 menghadirkan informasi dari dunia UMKM dan memutarkan lagu-lagu enak koleksi Perempat abang kakak. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak Bank Indonesia KPW Jawa Barat bersama Dekranasda Provinsi Jawa Barat ini menggelar Sunda Karsa Fest Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 di Trans Studio Mall Bandung pada Jumat 26 Juni. Nah, kegiatan ini menjadi ajang promosi produk UMKM sekaligus mendorong pelestarian kerajinan tradisional agar tetap diwariskan kepada generasi muda. Wow, ini suatu hal yang baik ya, yang semoga mungkin juga bisa diikuti dan dilaksanakan oleh kota-kota lainnya untuk memajukan UMKM Indonesia. Untuk juga mengangkat perbaikan ekonomi untuk para pengusaha lokal ya, Abang Kakak ya, dan pengrajin lokal pastinya. Oke deh, Abang Kakak, kita balik ke lagu-lagu enak khas perempat lainnya dan masih di Etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

yang memuat sejarah panjang, nilai-nilai kehidupan, estetika, dan identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutnya, Banyumas Lengger Bicara menjadi ruang pelestarian dan regenerasi melalui keterlibatan generasi muda, seniman, budayawan, dan masyarakat luas. Baiklah kakak, kita nanti masih di etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Siti Mukarromah, mendukung upaya menjadikan Banyumas Lengger Bicara sebagai agenda warisan budaya nasional melalui Karisma Event Nusantara 2027 karena dinilai mampu memperkuat identitas budaya sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Usai menghadiri pergelaran Banyumas Lengger Bicara 2026 bertema Gemah Ripaloh Jinawi di kawasan Menara Teratai Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam, dia mengatakan budaya merupakan wujud suara hati manusia yang kemudian diinternalisasi dalam kehidupan dan diwujudkan melalui tari maupun berbagai bentuk kesenian lainnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

8.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Nantinya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya lihat update informasi untuk Abang Kakak semuanya ya. Informasi dari seluruh penjuru tanah air, informasi budaya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di 88.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas. Mas, bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, Dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.
4: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

KK Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa ruang-ruang kreatif berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendorong lahirnya inovasi tanpa melepaskan akar tradisinya. Komitmen tersebut menurut Menbur Fadli sejalan dengan amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasinya, Kementerian Kebudayaan terus memperkuat perlindungan tradisi budaya lokal melalui pemberdayaan komunitas, penyelenggaraan festival budaya, dan dokumentasi warisan budaya.

Sinusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk abang kakak yang lagi makan siang, selamat makan siang aja nih ya, sambil juga ditemani lagu-lagu enak khas Perempat. Nah kali ini Sherly ingin memutarkan dokumenter abang kakak ya, dengan judul Membedah Rasidah, menemani aktivitas santai siang abang kakak sampai pukul 18 juga ya abang kakak, sampai sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kuerasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kuerasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kuerasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Dengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, Sarli mau bagi informasi mengenai carica. Nah, ini adalah salah satu buah yang identik dengan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Buah berwarna kuning cerah ini kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya yang segar dan unik. Sekilas, carica ini memiliki bentuk yang mirip dengan pepaya, namun ukurannya lebih kecil dengan daging buah yang tebal dan cita rasa perpaduan manis serta asam yang khas. Buah yang memiliki nama ilmiah Vasconcellia ya, pubescens ini tumbuh baik di wilayah pegunungan dengan suhu sejuk. Karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat juga mengenalnya sebagai pepaya gunung. Selama ini carica lebih dikenal sebagai bahan dasar manisan. Padahal buah khas Dieng tersebut juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beragam kandungan menjadikan carica ini sebagai salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi ada kandungannya itu vitamin C, vitamin A, serat, enzim papain, antioksidan, kalsium, dan magnesium. Jadi manfaatnya ini bisa untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat pada carica ini membantu melancarkan sistem pencernaan. Enzim papain juga membantu proses pemecahan protein dalam tubuh. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit. Nah, antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketiga adalah menjadi sumber antioksidan. Carica mengandung senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Kandungan ini diyakini dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi vitamin C dalam carica ini membantu mendukung pembentukan sel darah putih. Sel tersebut berperan penting dalam melawan infeksi dan menjaga imunitas tubuh. Yang terakhir adalah mendukung kesehatan tulang. Jadi carica mengandung kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh. Kedua mineral tersebut berperan dalam menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Dengan berbagai kandungan gizi tersebut, Abang Kakak, carica nggak hanya menjadi simbol kekayaan alam Dieng, buah ini juga menawarkan manfaat kesehatan yang menjadikannya layak untuk masuk dalam pilihan konsumsi masyarakat. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu enak khas Pro 4 lainnya, Bang Kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meresmikan pameran wastra langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan di Jakarta. Pameran tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema tahun ini. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari mengatakan pameran menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan. Seluruh koleksi yang dipamerkan merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Prambors Medan, Suara Budaya Nusantara. Oke, Abang Kakak, kita masih di alunan musik roncong ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi udah kita dengarkan Buih jadi Buih jadi Permadani ya, Abang Kakak ya. Selanjutnya kita hadirkan ya, ini cover Dewa 19 dengan Kangen yang dikeroncongin. Tetap di 88,4 Prambors Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Bencana alam yang paling mematikan di Indonesia bukan hanya gempa, tetapi juga banjir bandang. Banjir jenis ini datang tiba-tiba dengan kekuatan yang merusak. Namun, tahukah Anda bahwa banjir bandang berbeda dengan banjir biasa? Banjir biasa, airnya naik perlahan, sementara banjir bandang membawa serta material padat seperti lumpur, batu, hingga batang pohon, dan inilah yang membuat sangat berbahaya karena menghancurkan bangunan dan mengubur desa. Penyebab utama selain curah hujan ekstrim, kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di daerah hulu, hutan berfungsi seperti spons raksasa, menahan dan menyerap air. Tanpa hutan, air langsung meluncur ke bawah. Lalu, bagaimana cara kita menghadapinya? Jika Anda tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan, selalu pantau informasi cuaca dan segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi jika mendengar tanda-tanda air bergemuruh atau air sungai tiba-tiba keruh dan surut drastis. Jaga alam demi keselamatan.

Kakak, Konsulat Jenderal Jepang di Medan menggelar media gathering di kediaman resmi Konsul Jenderal Jepang Furugori Toru di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi dengan insan media sekaligus pemaparan berbagai capaian dan kerjasama yang telah terjalin antara Jepang dan Sumatera Utara selama satu tahun terakhir. Dalam kesempatan itu, Furugori Toru mengungkapkan tiga hal yang paling berkesan selama bertugas di Indonesia. Pertama, keberagaman kuliner daerah yang telah ia nikmati selama mengunjungi berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Padang. Kedua, keramahan masyarakat Indonesia yang dinilainya sangat hangat. Ketiga, tingginya minat masyarakat terhadap lagu dan budaya Jepang. Selain membahas pengalaman pribadinya, Furugori juga memaparkan sejumlah kerjasama ekonomi yang telah berkembang antara Jepang dan Sumatera Utara. Menurutnya, hubungan kedua pihak tidak hanya terjalin di sektor perdagangan, tetapi juga mencakup industri dan ketenagakerjaan. Ia menyebutkan terdapat perusahaan Jepang yang bergerak di sektor karet dan manufaktur komponen elektronik di Sumatera Utara. Selain itu, Jepang juga membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan asal Sumatera Utara, khususnya perawat dan perawat lansia. Furugori menambahkan berbagai produk asal Jepang masih mendapat sambutan positif dari masyarakat Sumatera Utara dan turut berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, hubungan ekonomi yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai peluang investasi dan kerjasama baru. Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah dan makan bersama insan media. Furugori berharap hubungan baik antara Konsulat Jenderal Jepang di Medan dan media lokal dapat terus terjalin untuk mendukung penyebarluasan informasi terkait kerjasama Jepang dan Indonesia di berbagai bidang. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Abang kakak, kita hadirkan lagi lagu-lagu keroncongnya ya di alunan musik keroncong hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Jazz. Woohoo. Kopi dangdut.
1: Aduh, ya lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih.

0: 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan request lagu dangdutnya Bang Kakak di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2448. Halo, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Iya, makin asik makin keren.
0: Yeay. Ada siapa di mana nih?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ada Kak Ayu ya?
1: Iya, maaf suaranya enggak ini ya, karena saya lagi kurang enak badan deh, kena influenza.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Ya, terima kasih ini sama
0: Shirley, ya?
1: Shirley, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, syukur ya. Shirley, saya pengen request lagu dari siapa Master S atau siapa tuh yang Asmara Kelapa Muda?
0: Asmara?
1: Asmara Kelapa Muda. Dari Dayu Age kalau nggak salah tuh.
0: Asmara Kelapa Muda, Solid Age nih yang ada.
1: Solid Age. Iya betul. Oke. Okay. Solid Age ya, Asmara Kelapa Muda.
0: Ya oke, okay. Nanti kita putar ya.
1: Terima kasih ya, selamat pagi kembali dan selamat sore.
0: Sore. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Yo, ada siapa di sana?
2: Ada Sinti di Mabar.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga, Mas Adi.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Baik ya.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Apa dari Via Valen.
0: Via Valen yang mana?
2: Yang sakit hatiku.
0: Via Valen sakit hatiku?
2: Sakit-sakit hatiku. Oh, itu tuh dari Via Valen.
0: Gak ada nih, yang lain mau?
2: Yang ada apa sih coba?
0: Yang ada itu Malam Terakhir, Selimut Biru, Pintu Surga, Modus Cinta.
2: Coba yang Modus Cinta.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Terima kasih, Tuhan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin nyaku. Eko.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
3: Rijal Buana.
0: Bang Rijal Buana, gimana kabarnya?
3: Baik, Ker.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
3: Nasar lah, Nasar.
0: Nasar, hai ya ya.
3: Ya.
0: Yang mana?
3: Yang mati lampu.
0: Seperti mati lampu.
3: Asik kali.
0: Hey, mati lampu. Mana nih?
3: Seperti mati lampu, ya sayang.
0: Mana?
3: Itu dia tuh ya, Pak.
0: Tunggu, belum dapat loh. Seperti mati lampu ada nih.
3: Ada. Perompet mana ada yang enggak ada? Ada bandingnya perompet di Medan ini.
0: Oh, Mak Jang, ngeri.
3: Selain perompet Medan. Sumatera Utara, Medan.
0: Oke deh, nanti diputar ya.
3: Oke, Sir.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Seli.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
4: Ada warga Galang.
0: Oh, Ririn.
4: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah juga sehat, baik.
0: Lagunya apa ini?
4: Lagunya dari Lilis Karlina, Kak.
0: Kemana tuh?
4: Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh?
4: Iya.
0: Lilis Karlina Bulan Separuh. Oke, siap. Iya. Nanti diputar ya.
4: Kasih Kak Seli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi boleh Bang Kakak, 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
5: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Seli.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa tuh?
5: Halo Bang Lumi, lupa pasang Kak Seli.
0: Gimana kabarnya Bang Lumi?
5: Iya, sehat. Kak Seli, apa kabar Kak? Sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah.
5: Malam Minggu Kak Seli.
0: gak usah ditanya lah. Mending aku. Lagunya apa ini?
5: Aduh, lagunya dari itu Kak Sherly.
0: Apa tuh?
5: Dari Eri Susan ada Kak Sherly.
0: Yang mana tuh?
5: Khusus malam ini ada Kak Sherly.
0: Apa?
5: Khusus malam ini.
0: Khusus malam ini?
5: Eri Susan ya.
0: Oke, oke, siap. Nanti putar ya.
5: Baca Kak Sherly ya. Baca Kak Sherly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: dangdut, prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik, makin nyahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia berdangdut.

88,4 Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Silahkan lagi abang kakak gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614242.

Oke, boleh ya Bang Kakak, 061-846-3115. Chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Ada Ika Krakato mau request lagu Pecah Seribu. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya.

Pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi gabung sama kakak ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Yang dari WhatsApp ini sudah bergabung. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nama saya Mifta dari warga Helvetia sekitar kak. Oke, request lagu kak. Lagunya dari Berondong-berondong tua ya kak. Buat kak metuga sampai tuntas ya kak. Makasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namu.

Ada lagi nih mau request lagu Kalia Siska featuring Ska 86 ya dengan judul Bunga. Oke deh, Abang Kakak udah 3 lagu nih yang di order. Jadi kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut, Prodangdut,
1: Prodangdut, makin asik, makin nyahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia bergoyang.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita putarkan ya, kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Kali ini bersama Ustadz Haji Husein Ali LC dari Pekjalu Kemenak Medan, Abang Kakak ya, dan dengan tema Bahaya Hawa Nafsu. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa wa amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dalam Mutiara Sore bersama Haji Usain Ali LC. Pada kali ini kita akan bahas tentang bahayanya hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Yang artinya, kami akan membolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Sahabat, abang, kakak, Mutiara Sore yang berbahagia, kalau kita pahami dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan kondisi hati manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul qalbi mislul usfur yataqallabu fi kulli sa'atin." Perumpamaan hati itu adalah seperti burung pipit. Dia akan bolak-balik pada setiap saat. Begitulah keadaan kondisi hati manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul qalbi kamitsli rishatin fi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah dhahra al-batn." Bahwa perumpamaan hati seperti rumput lalang di tanah yang lapang. Dia akan berbolak-balik dengan dibawa oleh angin. Sama ada dia ke depan, terkadang dia ke belakang. Begitulah kondisi keadaan hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sholat fardu, bahkan ijtihad para ulama khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, juga di dalam sholat sunat sebelum salam, setelah mengatakan fil alamina innaka hamidum majid, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berbunyi, Allahummaghfirli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu, sampai pada kalimat sabbit qalbi ala dinik. Yaitu seorang hamba bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya hatinya bisa tetap, bisa istiqomah, tidak terombang-ambing oleh keadaan. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, insyaallah ayuqimahu aqamahu wa insya'a ayuzighahu azaghahu Allah. Kondisi hati itu terpulang pada kehendak Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan, maka Allah Ta'ala dudukkan hati tersebut. Sehingga orang-orang yang beriman hatinya akan tenang. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ke dalam hati orang beriman adalah ketenangan, as-sakinata. Itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insya'a, tapi dalam hal yang lain, apabila Allah Ta'ala berkehendak ayuzighahu, hati seseorang itu tergelincir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gelincirkan hati orang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang mengakibatkan orang itu tersesat. Maka yang mengendalikan dirinya bukan lagi adalah seorang yang beriman, tapi yang mengendalikan dirinya adalah ada hal yang berkoalisi di sana antara keinginan dan nafsu serta dunia, dan ketuanya adalah syaitan. Empat inilah yang akan menjadikan manusia akan menuju kepada kehancuran. Dalam surah Al-Furqan ayat 43 Allah Ta'ala katakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah tidak kau lihat ya Muhammad, bagaimana orang-orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Artinya apa? Kita melihat tatkala, apalagi di akhir zaman ini, kebanyakan yang notabene-nya mereka mengatakan dirinya muslim, mukmin, tapi di belakang itu adalah syaitan yang mengarahkannya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dirinya dikendalikan oleh keinginan-keinginan dunianya, keinginan hawa nafsunya, dan keinginan syaitan. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, akhafu ala ummati min ba'di, akan terjadi yang ku khawatirkan terhadap umatku terjadi nanti setelah itu, dolalatul ahwa, yaitu keinginan-keinginan yang sudah lepas daripada koridor syariat yang mengakibatkan dia sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 38 berfirman, araditum bil hayati dunya minal akhirah wa mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian ridho, senang dengan kehidupan dunia ini ketimbang kehidupan akhirat? Sementara kehidupan dunia, kesenangan di dunia ini dibanding dengan akhirat adalah sangat sedikit. Sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang ke pinggir laut, kemudian dia celupkan tangannya ke lautan samudra yang besar, dan di ujung jarinya melekat satu tetes air. Itulah kehidupan dunia. Sementara lautan samudra yang sangat luas, itulah kehidupan akhirat. Abang, kakak, saudara yang saya muliakan, Darjun FM Medan. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada ayat 34, "Wa may yudlilillahu fama lahu min had, lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la 'adzabul akhirati ashaq." Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk. Kita lihat bagaimana contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib sakaratil maut, maka Rasulullah mendekatinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidayah itu jatuh ke dalam hati Abu Talib di ujung akhir hayatnya. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib bukan memandang Rasul, tapi memandang orang-orang yang di belakang Nabi. Di situ ada Abu Lahab dan lainnya. Maka hidayah tadi tidak jatuh ke tangan Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, lahum 'adzabun fil hayatid dunya. Bagi mereka nanti di dunia dikasih Allah Ta'ala azab. Kemudian wala 'adzabul akhirah ashaq. Bahkan azab di akhirat lebih dahsyat. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 juga demikian. Sesungguhnya mereka ketika nanti dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta, kemudian mereka protes kepada Allah Ta'ala, "Ya Rab, dulu aku tidak buta, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Tunjukkan keadilanmu ya Allah." Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat 46 tersebut, "Kau memang tidak buta, tetapi mata hatimu lah yang buta, sehingga kau ketika mati tidak sempat kau bertobat dan memperbaiki diri." Kemudian Syekh Sulaiman Ad-Dawrani mengatakan, "Afdhulul a'mal khilaful hawa. Liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran." Amal yang paling afdol, ketika ditanya Imam Sulaiman Ad-Dawrani, apakah amal yang paling afdol? Khilaful hawa, lawan hawa nafsu itu, yang menjurus kepada kesesatan, yang membawa kepada kejahatan. Maka beruntunglah bagi orang yang memiliki akalnya, dia jadikan sebagai amir, bukan keinginan hawa nafsunya. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tapi celakalah bagi orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya dipenjarakannya. Itulah dia manusia celaka. Dalam surat Al-A'raf ayat 198, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut, "Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u." Jika mereka diajak untuk menuju kepada petunjuk Allah Ta'ala, mereka tidak pernah mendengarkannya. Itulah mereka yang menjadikan keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Furqan ayat 43. Baik, barangkali demikianlah tausiah singkat kita. Moga-moga memberikan suatu keimanan kepada kita untuk kita menyadari bahwa tahun baru hijrah 1448 ini adalah merupakan momen kita untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali Marwan akan menemani abang kakak mulai sekarang sampai nanti tengah malam. Dan sekarang kita masuk ke acara religi sore Pro 4. Jadi kita akan memutar lagu-lagu religi abang kakak. Sampai nanti jam 7 ya kita putar lagu religi. Dan kita awali dengan sebuah lagu religi dari Musud Kurtis berjudul Al Madinah. Tetap di area di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Sahabat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: ...88,4 FM RRI Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Telah kita dengarkan tadi ya Bang Kakak beberapa lagu religi. Dan sekarang kita masuk ke acara Ragam Irama Manado atau Ragam Irama Sulawesi Utara. Kita akan memutar lagu-lagu Manado sampai nanti jam 8 malam. Sambil nanti Marlon informasikan juga info seputar Piala Dunia. Ya, ini nggak terasa nih bentar lagi fase grupnya udah mau siap ya kan. Ya, tinggal berapa hari lagi gitu. Terus nanti fase gugur. Dan sekarang kita awali dengan sebuah lagu dari Dandi Barakati featuring Melandi. Dandi Barakati featuring Dante Nababan ya, berjudul Mode Pesawat. Ini lagu tentang

0: Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

0: You are M.
1: Sebuah lagu berjudul So Tanta Abang Kakak dari Dandi Barakati, ya tentunya ini adalah lagu dari Manado. Dan So Tanta ini merupakan lagu yang menceritakan kisah seorang pria yang terpesona oleh seorang wanita gitu ya. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita tersebut itu sudah berstatus sebagai Tanta. Tanta itu apa? Ibu gitu ya. Berarti awet muda nih si ibu ya kan. Nah Bang Kakak, kita akan kasih informasi seputar Piala Dunia yang tentunya ini masih bergulir ya, masih di fase

apa ya, harus menerima kenyataan bahwa mereka itu sudah tersingkir dari Piala Dunia nih ya Bang Kakak. Jadi Piala Dunia itu kan ada 48 negara yang terbagi menjadi 12 grup. Nah, setiap grupnya itu kan ada 4 negara gitu ya, yang memperebutkan posisi pertama, kedua, dan juga dari semuanya nanti akan diambil posisi 3 terbaik. Jadi, yang sudah memastikan untuk melaju ke fase 32 besar itu adalah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Lalu ada Swiss dan juga Kanada dari grup B ya. Dari grup C ada Brazil tentunya. Wah, kalau Brazil sih ya sungkem ya. Brazil dan juga Maroko sudah memastikan. Terus ada Amerika dan Australia itu sudah memastikan diri. Lalu ada Jerman dan juga pesisir Ivory atau Ivory Coast gitu ya, sudah memastikan diri juga untuk melaju. Lalu ada Belanda dan juga Jepang. Ini dua negara yang menjajah Indonesia, dua-duanya lolos nih. Tapi Jepang wakil Asia nih ya, jadi mungkin harus kita dukung nih. Belanda dan juga Jepang sudah memastikan diri lolos ke 32 besar. Lalu ada Belgia dan juga Mesir. Kemudian di grup H ada Spanyol dan

Prancis dan juga Norwegia. Walaupun Norwegia tadi kalah ya, tapi mereka sudah mengantongi 6 poin gitu. Nah, selanjutnya nih tinggal di grup J, grup K dan juga grup L yang kita belum bisa memastikan. Tapi kalau Argentina sudah pasti walaupun jadi grup J ya. Karena dia sudah bermain 2 kali aja itu sudah dapat 6 poin gitu. Jadi kalaupun nanti kalah, ya tetap aja dengan 6 poin itu sudah pasti lolos ke 32 besar. Ya terus juga Kolombia udah 6 poin. Nah, yang belum pasti ini di grup L ini nih gitu. Ya kalau Panama sih udah pasti tersingkir ya. Jadi yang udah pasti tersingkir itu juga bisa dikatakan Ceko yang sebenarnya Marlon enggak menduga ya Ceko. Kirain Afrika Selatan tadi yang bakal tersingkir. Ternyata Ceko duluan pulang. Lalu Qatar sudah pasti pulang, Haiti juga, Turki juga. Ini sayang sekali ya, Turki di laga terakhirnya menang atas Amerika Serikat 3-2. Tapi karena sebelumnya dia udah 2 kali kalah, jadi harus tersingkir gitu. Terus, itu tadi Turki di grup D. Kalau di grup E-nya Curacao atau Curacao itu harus pulang. Terus di grup F-nya ada Tunisia yang tidak dapatkan 1 poin pun. Lalu di grup G-nya ada Selandia Baru. Lalu di grup H-nya ada Arab Saudi, cuma dapat 2 poin, tapi minimal 2 poin dah imbang 2 kali berarti kan. Gitu. Terus ada Irak juga yang tidak mendapat poin sama sekali. Dan ya itulah yang sudah pasti pulang abang kakak. Sementara tim yang masih menunggu hasil dari 3 terbaik adalah Swedia, Ekuador, Bosnia, Paraguay, Senegal, Iran gitu ya. Korea Selatan juga masih menunggu karena Korea Selatan belum pasti juga nih lolos ke babak selanjutnya gitu ya. Kita lihat aja nanti bagaimana dengan peringkat 3 terbaik dari setiap grup. Dan abang kakak, nanti kita akan kasih tahu jadwal untuk besok pertandingan Piala Dunia apa aja. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Idal featuring Rizky Latif berjudul Kita Gas Nape Tamang. Ini kayak nanya atau kayak apa gitu ya. Pokoknya Kita Gas Nape Tamang inilah lagu yang menceritakan seseorang yang tidak mendapatkan kejelasan hubungan gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sebuah lagu berjudul Terek Bali ya Bang Kakak ya, dari Mama Ten. Kenapa Ten gitu? Jadi Mama 10 gitu. Jadi Terek Bali ini bercerita tentang pengkhianatan dalam hubungan cinta. Walaupun lagunya kayak joget-joget, ternyata sedih lagunya. Dan kita jadwal Piala Dunia untuk nanti malam nih ya Bang Kakak ya. Banyak nih, ada 4, nggak malam sih, sampai pagi sebenarnya ya. Jadi jam 4 subuhnya akan ada Kroasia versus Ghana. Kita akan lihat bagaimana Luka Modric bisa nggak bawa Kroasia nih ya. Pertandingan terakhir di grup soalnya. Lalu ada Panama versus Inggris. Terus juga ada Kolombia versus Portugal. Fansnya Bang Dodo, mana suaranya? Gitu ya. Kita akan lihat bagaimana Bang Dodo nanti bisa ngegol lagi atau enggak. Karena di pertandingan sebelumnya, kan beliau tuh di pertandingan pertama diremehkan gitu ya. Lalu pertandingan kedua, wah ditunjukkannya tuh. Makin diremehkan, makin kubalas lah ya kan. Cetak 2 gol dia. Lalu ada juga nanti di jam 6.30 juga nih, bersamaan dengan Portugal, ada Demokratik Kongo ya. Ini beda dengan Kongo Bang Kakak. Ternyata Kongo itu ada 2 negara.

0: Taichi merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci, hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang juga pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi. Direndahkan sedikit. Tahun 54. Mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada meruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan, ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemarin Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat Budaya, menjelang azan Isya kita putar sebuah pengantar azan berjudul Solawat Hifzul Bilad. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah.

Selamat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Salat Isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat Subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan drama legenda berjudul Boru Sarunding, tetap di dari From Part Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Album Legenda. Sahabat budaya, kali ini RRI Medan menyajikan sebuah legenda dari daerah Danau Toba dengan judul Boru Sarunding. Selamat mendengarkan.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil tepi Danau Toba, daerah Kabupaten Toba Samosir, hiduplah seorang wanita bernama Boru Saroding yang sangat terkenal karena kecantikan dan keanggunannya yang dimilikinya. Karena kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya, banyak pemuda yang berasal dari daerah lain datang dan rela menyeberangi Danau Toba untuk merayunya. Akan tetapi, tidak ada satupun pemuda yang mampu menaklukkan hati Boru Saroding, baik yang kaya maupun yang tampan. Sehingga banyak pemuda yang pulang ke rumah tanpa membawa harapan yang diinginkan mereka. Pada suatu hari, Boru Saroding pergi ke tepi Danau Toba di sekitar desa untuk mencuci pakaian dan juga membilas rambutnya yang indah. Sesaat ia selesai mencuci pakaian dan memulai membilas rambut, tiba-tiba datang sebuah sampan yang ditumpangi oleh seorang pemuda yang tampan dan juga berwibawa saat berdiri di atas sampan tersebut. Boru Saroding mulai melihat sampan tersebut dari bawah hingga ke atas dan melihat wajah pemuda tersebut. Dengan ulos batak yang dikenakannya, pemuda tersebut terlihat gagah dan berwibawa di mata Boru Saroding. Dengan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah nelayan biasa yang sering ia lihat di sekitar tepi Danau Toba. Ketika pemuda tampan tersebut mulai mendekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas jeruk purut, anggir dalam bahasa Batak, Boru Saroding berdebar melihatnya seraya bergegas merapikan dan menyelesaikan pekerjaannya karena merasa malu dipandangi pemuda tersebut. Dengan tergesa-gesa, Boru Saroding bergegas dan beranjak dari pantai menuju ke kediaman orang tuanya. Saat Boru Saroding mulai melangkah.
1: Hei, engkau wanita yang di sana, tunggu aku. Bolehkah aku mengenalmu? Aku berasal dari Rasang Bosi, biasa disebut Ulu Darat. Siapakah namamu, wahai gadis cantik? Kemanakah kau pergi?
2: Siapakah pemuda ini? Ia terlihat gagah dengan ulos yang dipakainya. Oh, nama aku Boru Saroding. Saya penduduk asli desa ini. Kebetulan, saya juga ingin bergegas pulang ke rumah untuk menjumpai orang tua saya. Hei, mengapa kau datang ke desa ini?
1: Oh, maksud dari kedatanganku kemari ingin menetap sementara dan bekerja di desa ini. Maukah kau memandu berkeliling desa, berkenalan dengan penduduk, atau bertemu dengan kedua orang tuamu?

0: Setelah berbicara sesaat, akhirnya Baru Saroding memandu dan berjalan bersama sang pemuda mengitari desa. Karena dari awal, Baru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan pemuda tersebut, Baru Saroding pun mulai senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Baru Saroding. Beberapa bulan kemudian setelah ia tinggal di desa tersebut, sang pemuda ingin menyampaikan niat baiknya yang ingin mempersunting Baru Saroding sebagai istrinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari Baru Saroding. Guru Solandason, ayah dari Baru Saroding, meminta tanggapan dari putrinya Baru Saroding. Apakah putrinya Baru Saroding menyukai pemuda tersebut dan juga menerima niat baiknya dengan meminang dirinya sebagai istri?
1: Selamat malam, Mamang. Maksud dari kedatanganku kemari ingin menyampaikan niat baikku, yaitu meminang anak Amang untuk jadi istriku. Serayanya aku ingin mendengar tanggapan Amang lah tentang maksud kedatanganku ini dan juga kakak adiknya.
2: Hei, nakku Baru Saroding, bagaimana tanggapanmu nak mengenai niat baik si pemuda ini? Dia mau mempersuntingmu sebagai istrinya. Yang sukanya kau sama dia, maunya kau jadi istrinya?
3: Ya, Amang. Aku suka sama dia, dan juga aku mau jadi istrinya.
2: Oh, iyanya? Bagaimana tanggapan kalian, anakku? Semua setujukah kalian? Putri bapak ini menikah dengan si pemuda ini. Mak, setujunya kau si Baru Saroding ini menikah?
4: Setuju, Mak. Demi kebaikannya juga itu, agar tidak dihampiri lagi oleh pria-pria di desa.

Tak lama kemudian, Guru Solendason memberitahukan kepada sanak saudaranya, dan selanjutnya pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga Boru Saroding. Kemudian upacara adat pernikahan dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai, mereka akhirnya diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding tinggal.

0: Mereka pun naik sampan menuju Rasang Bosi. Akan tetapi Borusa Roding sangat terkejut, dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Borusa Roding pun semakin heran, karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, Tombok Ulu Darat. Namun Borusa Roding tidak terlalu khawatir, karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal, ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Borusa Roding, sehingga Borusa Roding tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai ke rumah suaminya itu dan mereka pun istirahat hingga tertidur pulas. Setiap pagi mereka lalui dengan berkecukupan dan tak ada yang kurang sedikit pun. Dan setiap pagi pada saat Borusa Roding terbangun, sang suami sudah tak ada di sampingnya. Borusa Roding mulai curiga terhadap cara hidup suaminya yang penuh dengan kemudahan, hingga pada suatu saat tanpa sengaja, Borusa Roding melihat suaminya di bagian atas rumah, sedang berubah wujud menjadi seekor ular berukuran sangat besar. Namun Borusa Roding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut, karena merasa takut ular itu akan marah ke Borusa Roding. Kemudian ular itu melintas keluar rumah menuju ke dalam hutan. Borusa Roding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam. Karena tak berpikir panjang, tanpa mengenal lebih jauh siapa laki-laki yang menjadi suaminya sekarang ini.
1: Aku terlalu bodoh selama ini. Aku tak tahu siapa dia. Sungguh menyesal aku selama ini termakan oleh rupa dan omongan dirinya.
0: Menjelang sore, suaminya kembali dari hutan membawa bekal berupa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Borusa Roding pun bergegas menyambut suaminya, membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Setelah Borusa Roding selesai menyiapkan makan malam, mereka pun makan malam bersama di rumah yang berada di tengah hutan rimba, di mana selama ini suaminya tinggal. Setelah usai makan malam, Borusa Roding berbincang-bincang dengan suaminya dan menjawab dengan jujur.
1: Oi bang, coba jujur dulu kau ya bang. Ada yang mau kutanyakan samamu. Mengapa kau selalu tidak ada saat aku bangun tidur di pagi hari?
2: Selama ini saat pagi aku selalu pergi ke hutan untuk mencari makan.
1: Lalu mengapa kau selalu mudah melakukan apapun, bang?
2: Ya, itu karena aku punya fisik yang kuat.
1: Apa saja yang kau lakukan di atas rumah kita selama ini, bang? Jawablah yang jujur, bang.
2: Baiklah. Sebenarnya, aku ini ialah penguasa ulu darat yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia jadi ular dan dari ular jadi manusia.

0: Pada saat itu, Boru Saruding terkejut dan merasa takut dengan pengakuan sang suami. Akan tetapi, Boru Saruding cukup pintar untuk menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya yang sangat dalam kepada suaminya. Boru Saruding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur kepada Boru Saruding. Setengah tahun kemudian, karena sudah sangat rindu dengan keluarga di Samosir, maka Boru Saruding meminta izin kepada suaminya untuk diberi kesempatan pulang ke kampung halaman guna mengobati rasa rindunya. Tetapi suami Boru Saruding memiliki firasat yang buruk. Dengan berat hati, suaminya pun memberikan izin ke istri untuk pulang ke Samosir baru setelah berada lebih kurang 5 meter dari bibir pantai.
1: Bursik maho, kupikir kau manusia. Ternyata kau seekor ular dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira aku akan kembali ke ulu darat?
0: Tiba-tiba, cuaca di langit berubah menjadi gelap. Angin puting beliung, hujan, dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba, di mana Boru Saruding sedang melintas dengan sampannya. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah, Boru Saruding pun menjerit-jerit ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Boru Saruding pun berupaya mengendalikan sampannya.
1: Apa yang terjadi? Kenapa cuaca tiba-tiba seperti ini? Ah, tolong! Tolong! Tolong!
0: Tiba-tiba muncullah ombak yang sangat besar menuju Boru Saruding, hingga dia pun tak mampu mengendalikan sampan yang ditumpanginya. Boru Saruding dan sampannya pun ikut terseret gelombang yang besar tersebut. Tak lama kemudian Boru Saruding pun hanyut dibawa arus air ke dasar Danau Toba. Hingga akhirnya Boru Saruding pun habis di lahap air Danau Toba yang sangat dingin.

Demikian tadi album legenda dari RRI Medan dengan judul Boru Sarondeng. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, sekarang kita di acara obrolan malam Sumatera Utara. Dan kali ini tentunya adalah obrolan malam untuk budaya Tapteng Sibolga. Nanti kita akan dengarkan obrolan yang bahas mengenai bahasa Pasisi ya Bang Kakak. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek Erek. Tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Dan senang sekali saya Maron Matius kali ini dapat menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan tema Bahasa Pasisi adalah identitas orang Pasisi, Tapanuli Tengah, Sibolga. Dan acara ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Medan di 88,4 MHz, lalu di kanal YouTube kami di RRI Net Medan, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena ini adalah obrolan budaya yang luar biasa, untuk itu bersama kami telah hadir dua narasumber yang keduanya adalah dosen. Jadi bukan kaleng-kaleng, abang dan kakak ya. Yang pertama adalah Dr. M. Zahrin Piliang, MSI. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Iya. Yeah. Dan yang kedua adalah Dr. Andus Irfan Simatupang, MSI. Selamat malam, Pak Irfan.
3: Selamat malam.
1: Iya, yeah, malam ya. Baik, abang dan kakak, kita mulai saja kita membahas mengenai bahasa Pasisi. Dan pertama saya ke Pak Irfan dulu. Ini kan kita menyebutnya bahasa Pasisi begitu, Pak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Pasisi dalam konteks masyarakat Sibolga atau Tapteng begitu?
3: Baik, pertama saya sambut dulu dengan salam orang Pasisi ya. Ya. Oh, itu sana.
1: Oh, itu sana.
3: Nah, jadi berbicara tentang Pasisi atau pesisir. Kalau Pasisi atau pesisir itu sebenarnya adalah bentuk lokasi geografis. Jadi pesisir atau Pasisi adalah pertemuan antara lautan dan daratan. Itulah pesisir. Nah, di lokasi itu ada masyarakat yang bertempat tinggal. Jadi dalam antropologi namanya teori dependensi. Ada teori ketergantungan bahwa siapapun yang tinggal manusia di suatu tempat, maka tempat itu akan mempengaruhi budayanya. Nah, jadi Pasisi adalah ungkapan sebutan, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu adalah pesisir. Jadi Pasisi dari lokasi, kemudian orang yang tinggal di situ menyebutkan mereka sebagai orang pesisir. Nah, bahasa Sibolga Tapdengnya itu urang Pasisi, itu dia.
1: Urang Pasisi.
3: Ya, itu bahasanya.
1: Baik.
3: Jadi bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Pasisi. Nanti kalau dijelaskan lebih lanjut lagi, bahasa ini sudah merupakan bahasa yang bercampur.
1: Iya, iya.
3: Ada bahasa Minangnya, bercampur bahasa Bataknya, sehingga muncul bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa Minang, berbeda pula dengan bahasa Batak. Tapi secara alami bisa kita lihat, misalnya contohnya, orang Pasisi atau orang pesisir, kalau dia berbahasa Indonesia, kedengarannya logatnya seperti orang yang dari berbahasa Batak. Itu kedengaran itu apanya. Jadi bahasa itu adalah bahasa menunjukkan identitas mereka, komunitas yang tinggal di pesisir.
1: Itulah dia. Tapi di sana tadi kata Bapak bahwa bahasa Pasisi itu campuran antara bahasa Minang, kemudian bahasa Batak. Itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat ini dibilang bahasa Minang bukan, dibilang bahasa Batak juga bukan seperti itu?
3: Ya, jadi begini ya tentang bahasa ini. Bahwa bahasa adalah sesuatu yang ada pada komunitasnya. Jadi makanya kalau dia tidak ada, maka nggak ada dalam bahasanya. Contoh, misalnya kalau kita ambil orang Batak, menyebutkan celana apa sih?
1: Salawar.
3: Sarawal. Yeah. Nah, orang Padang, Sarawa.
1: Oh, sama ya.
3: Sama, orang pesisir juga Sarawa. Nah, kenapa Sarawa? Kenapa nggak bahasa asli? Kenapa? Karena pada awalnya masyarakat baik orang Batak, orang Minang atau orang Pasisi tidak mengenal yang namanya celana. Enggak tahu itu. Yang tahunya orang Batak abit. Ya. Abit itu adalah kain penutup badan. Nah, kemudian mereka melihat ada seseorang misalnya menggunakan pakaian agak aneh. Mereka bertanya, "Apa itu?" Nah, orang yang makin menjawab, "Haja Sarawil." Ini Sarawal kan kira-kira. Berarti oh Sarawal. Jadi bahasa itu diambil. Makanya Sarawal itu adalah berasal dari bahasa Arab.
1: Arab, oh.
3: Dari Sarawilun menjadi Sarabal atau Sarawal. Orang Minang Sarawa. Itulah kira-kira. Jadi bahasa itu dinamis, berkembang. Jadi kalau belum ada bahasa lokalnya, mereka akan mencari dari yang luar.
1: menyerap begitu ya, Pak ya.
3: Jadi begitulah kondisi bahasa, dimanapun itu akan terjadi. Makanya nanti dialeknya juga berbeda. Dialek Barus, dialek Sorkam, dialek Sibolga kan ada perbedaan-perbedaan kecil. Jadi berkembang dia, bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan budayanya. Saya rasa itu kira-kiranya.
1: Baik, nah ada orang bilang bahwa bahasa itu menggambarkan identitas seperti itu Pak. Jadi apakah masyarakat Pasisi Sibolga ini sebenarnya identitasnya lebih ke Batak kah atau lebih ke Minang kah sebenarnya seperti itu? Atau bagaimana bahasa ini menggambarkan identitas?
3: Kita selalu kadang-kadang condongnya kemana kan begitu. Dari teori etnisitas, kenapa etnis itu berbeda dengan yang lain? Karena ada perbedaan. Masalah adanya dia pengambilan apa namanya? Penyerapan dari bahasa-bahasa luar itu bahasa yang wajar. Seperti contoh kita Indonesia. Misalnya, canggih itu apa sih?
1: Mutakhir gitu ya. Ya,
3: canggih itu apa kan? Mutakhir. Itu canggih dari bahasa mana? Karena ada kecenderungan kita, ego kita kan tinggi. Kenapa harus kita memakai orang punya kalau kita punya ada? Itu satu sisi, itu ego sektoral kelompok. Tetapi ada juga yang dia sangat toleran, mengambil menerima. Ya ambil apa yang ada kan gitu. Hasil dan kita buat untuk memperkaya. Maka dalam konsep budaya itu sama semua. Ada namanya akulturasi, ada asimilasi. Kalau asimilasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Itu asimilasi. Kalau akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, yang satu itu muncul dominan, yang lain mewarnai, itu namanya akulturasi. Nah, jadi kalau Pasisi ini sebenarnya secara umum pertemuan antara budaya Minang dan budaya Batak, maka itu yang paling mendominan. Sehingga dialeknya seperti orang Batak dan banyak bahasa itu yang diambil. Contoh orang Pasisi, ajangan rogon bana kawe.
1: Artinya apa tuh?
3: Rogon itu bahasa Batak. Rogon itu artinya adalah miang atau apa yang buat gatal itu. Di bambu kan punya dia tuh yang buat bambu. Kulit bambu yang mana? Miang namanya itu kan. Itu rogon bahasa Bataknya. Tapi artinya rogon itu menjadi gatal, menggatal. Kalau anak muda misalnya anak gadis, ah rogon bana kau bilang. Ah, gatal kali kau. Gatal kali sebagainya. Itu mencampur dia. Jadi diambil antara mana yang dianggap enak menggunakannya dan itu terus tersosialisasi, no problem. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya kenapa saya bisa berbicara seperti ini karena saya mengalaminya. Saya Simatupang, mama saya Boru Silalahi, dan saya kalau orang bilang saya Amuba, asli muka Batak.
1: Asli muka Batak, iya kan? Yeah.
3: Dan genetiknya juga Batak, cuma saya dibesarkan di lingkungan Pasisi juga. Jadi saya di rumah bahasa Batak, di sekolah saya bahasa Pasisir. Jadi sampai sekarang melekat dia.
1: Dan lebih melekat ya, bahasa Pasisir.
3: Ya, tapi tentang nilai terus terang, nilai saya lebih banyak diwarnai oleh nilai budaya Batak. Jadi apapun, karena saya sebelum tidur saya dinabobokkan oleh inang tua saya, bukan inang kandung, inang tua saya yang netoben adalah penganut Parmalim. Jadi saya dalam keluarga saya itu lengkap. Jadi bapak dan mama saya dulu kawin masih Parmalim, kemudian beralih ke Protestan, kemudian beralih ke Islam. Jadi kita saya alami. Nah, jadi makanya saya gak bisa bertoleran, bisa menerima. Jadi dalam keluarga bapak khususnya itu masih banyak yang beragama itu. Nah, itulah apa budaya itu menyerap di dalam diri saya. Kalau dalam antropologi namanya enkulturasi, masuk ke dalam diri saya sehingga saya bisa merespon perbedaan-perbedaan itu.
1: Baik. Itu tadi adalah pemaparan dari Pak Dr. Irvana Bangka Kaya yang merupakan Kaprodi Antropologi Sosial Divisi PUSU. Dan kita beralih ke Pak Zahrin sekarang. Pak Zahrin ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum, Pak ya. Dan merupakan ketua Majelis MAPSI atau Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih peran bahasa Pasisi dalam menjaga budaya dan adat istiadat di masyarakat pesisir?
2: Ya, terima kasih. Ini saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Irfan. Jadi, kita orang Pasisi ini, kalau ditanyakan apa perannya itu ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa bahasa itu adalah identitas.
1: Identitas.
2: Nah, karena dia identitas, maka tentu dari sini akan memunculkan ekspresi budaya, norma, dan segala macam yang berhubungan dengan karakteristik kita sebagai manusia di etnis itu, di kelompok itu. Jadi orang Pasisi ini, orang Pasisi ini menyerap berbagai budaya yang muncul di lingkungan mereka itu. Tadi disebut oleh Dr. Irfan, beliau ini ketua litbang kita ini.
1: Oh iya.
2: Di Majelis Adat Budaya Pasisi.
1: Ternyata satu ini ya.
2: Ya. Sejak dari dulu, kan ini wilayah Pasisi yang sekarang secara geografis dan administratif pemerintahan itu tertuju pada Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tapi sesungguhnya dari penutur bahasa Pasisi itu, dia melewati batas-batas geografis ini tadi.
1: Batas provinsi.
2: Iya, batas provinsi dilewati. Kan pusat utamanya dulu Barus. Nah, situlah berbagai ragam dari suku bangsa yang datang ke sana. Bertemu dengan penduduk lokal. Pertanyaan yang barangkali belum terjawab itu, siapa ini penduduk lokal?
1: Iya.
2: Ini yang belum, sampai sekarang belum sepenuhnya kita bisa jawab, karena memerlukan bukti-bukti. Ya, kalau kita katakan bahwa orang Barus itu, orang Barus atau orang Pasisi itu adalah ini, apa buktinya? Apa dukungan data untuk itu? Kan selalu itu. Tidak bisa kita sebut klaim begitu saja kalau tidak ada data dan yang bisa mendukung itu. Jadi, dia melewati batas geografis tadi. Ke arah selatan, kita sampai ke Natal.
1: Mandailing Natal ya.
2: Ya, maka teman-teman kita di Natal itu bahasanya bahasa Pasisi.
1: Mirip juga ya.
2: Walaupun dialeknya ada sedikit
3: berbeda.
2: Walaupun itu tidak signifikan betul lah perbedaan itu. Ke utara kita sampai ke Melabo.
1: Aceh.
2: Iya. Melabo, Singkil. Ya, di Singkil itu digosong itu ya. Digosong.
1: Gosong nama daerahnya gitu.
2: Nama Gosong bukan hitam pekat gitu.
1: Karena saya baru tahu nama daerah itu.
2: Itu. Di Singkil itu, Kabupaten Aceh Singkil itu ada namanya Desa Gosong.
1: Oh, Gosong.
2: Iya. Itu bahasanya 100% sama dengan satu desa di Sorkam. Yang jarak antara Gosong dengan Sorkam itu ditempuh lebih kurang 4,5 jam perjalanan. Darat. Dulu lalu lintasnya laut.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau disebut wilayah administratif itu ya hanya terbatas Tapung Tengah, Kota Sibolga. Tapi ini ternyata melewati itu. Nanti kalau Pak Marlon jalan-jalan ke Tapak Tuan, itu akan menemukan juga lagi bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Pasisi ini. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, bahasa ini, bahasa di Melabo, sekitar Singkil, ya, di Rimo, Gosong, kemudian Subulus Salam, Tapak Tuan, sampai kemudian ke arah Natal, itu bahasanya adalah bahasa yang kami sebut Pasisi.
1: Pasisi.
2: Nah, ke bagian baratnya itu lagi, ke Nias sana, nah di situ di daerah Lahewa, Kota Gunung Sitolinya, kemudian ke arah Teluk Dalam, itu masih ada jejak bahasa itu yang kalau kita nanti berbicara sesama teman-teman yang ada di sana, itu bisa dengan bahasa yang sama, itu bahasa Pasisi.
1: Bahasa Pasisi.
2: Iya. Sehingga orang mengklaim, atau bukan mengklaim lah, orang menyebut bahasa kami itu bahasa Baiko.
1: Bahasa Baiko?
2: Iya, Baiko.
1: Oh, Baiko. Nah, ya,
2: atau begini. Beko.
1: Begini gitu. Nah,
3: atau Beko. Muna.
2: Nah, atau Muna. Ya. Kata Muna ini dugaan saya dari kata Hamuna.
1: Oh, iya.
2: Kalian.
1: Bahasa kalian.
2: Nah, Sida.
1: Sida?
2: Dari Nasida mungkin. Nah, jadi ini, tapi Baiko atau beko itu dari Minang.
1: Baiko kalau kita artikan begini.
2: Nanti.
1: Ya? Oh nanti.
2: Nanti baiko sebentar lagi.
1: Oh gitu ya. Nah,
2: jadi ini bahasa-bahasa yang menunjukkan ya siapa kita dari jadi kalau misalnya kita lihat secara apa ya, kalau orang Batak bilang marga, orang Minang bilang suku, ada lagi yang tak punya suku. Maksudnya? Misalnya orang Aceh, orang Jawa
1: tidak punya suku,
2: orang Bugis, mereka juga ada di sana. Jadi kalau ada 8 etnis di Sumatera Utara, dalam Toba, ya orang Toba atau Batak itu barangkali nggak ada orang Pasisi. Dalam orang Simalungun juga nggak ada orang Pasisi. Karo juga begitu, nggak ada orang Pasisi. Orang Mandailing juga nggak ada. Orang Nias nggak ada. Tapi di orang Pasisi, Batak ada. Karo ada, Simalungun ada, Aceh ada, Cina ada, Jawa ada. Nah inilah yang kemudian membuat multikulturalnya orang Pasisi itu. Walaupun kemudian kecenderungannya itu disebut agak ke Melayu gitu. Atau agak ke Minang gitu. Nah tapi itu semuanya kan hasil kalau tadi Dr. Irfan menyebut bisa asimilasi, bisa akulturasi. Tetapi yang jelas pengaruh-pengaruh budaya ini sedikit banyaknya mewarnai kami orang-orang Pasisi. Sehingga kalau misalnya ya di Melayu itu Pak Marlon ini atau kalau sudah ke di Sergei kebetulan tadi Sergei, ya di Sergei ini sebetulnya bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu.
1: Maksudnya gimana?
2: Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
3: Iya. Iya. Tapi bukan barus yang disebutkan tadi ya.
2: Iya, bukan barus, bukan Batak rusak itu. Nah, kami di sini juga. Jadi ini Simatupang. Ya kan? Istri saya Boru Hutagalung.
3: Istri saya Boru Piliang.
2: Nah,
3: bapak ini Piliang.
2: Tapi
3: ini
2: Boru enggak ada di Minang.
3: Yang ada.
2: Jadi istrinya marga suku Piliang.
1: Oh iya suku.
2: Saya Piliang, maka dia panggil mama mas saya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mewarnai kehidupan kita di Tapanuli.
1: Tapanuli Tengah.
2: Apakah di kota Sibolganya maupun di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan. Begitu kira-kira soal kami orang Pasisi nih.
1: Ternyata kalau misalnya di Pasisi itu suku apa aja yang Batak biasanya ada di situ, Pak ya.
2: Iya.
1: Karonya ada itunya ya, ada, seperti itu.
2: Ada Pasaribu. Ya, makanya kalau di Melayu itu tadi bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Tapi kalau kami di Pasisi kita tukar, bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Maksudnya? Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi.
1: Oh begitu. Sekarang saya ke Pak Irfan dulu Pak. Okay. Tadi kan bagaimana kalau misalnya ada seorang dari Pasisi, kemudian dia menggunakan bahasa gitu kan. Apakah kemudian orang yang dari Pasisi juga langsung mengerti? Karena kan Pasisi ini kan menggunakan bahasa Batak juga ada, begitu kan? Menggunakan bahasa Minang dibalut dengan Minang juga ada. Kemudian apa yang langsung membuat dia penanda atau pembeda begitu? Oh ini bahasa Pasisi, aku tanda nih bahasa Pasisi gitu.
3: Nah jadi tentang identitas penanda ini memang adalah kemampuan seseorang menangkap apa yang diucapkan seseorang. Jadi apakah dia orang Pasisi dari berbahasanya? Orang cenderung menganggap ya itu orang Pasisi karena menggunakan bahasa Pasisi. Karena kalau bahasa Batak dan Pasisi berbeda. Bahasa Minang dengan Pasisi juga berbeda. Saya berikan contoh ini dalam budaya dalam artian luas ya. Karena bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan. Jadi yang paling apa itu adalah budaya, bahasa yang paling atas. Jadi bahasa identitas menunjukkan ketika dia berbahasa ini berarti orang ini. Ketika saya berbahasa Inggris bukan berarti saya orang Inggris.
1: Iya, orang Inggris. Iya, iya.
3: Jadi bagaimana menandakan bahwa dia orang pesisir dengan bahasa pesisir? Ya kita lihat dia menguasai dan memahami jiwa enggak bahasa itu.
1: Baik, baik. Baik, Pak, nanti kita teruskan lagi.
3: Okay.
1: Tapi Abang dan Kakak dan juga pemirsa RRI Net, kita akan teruskan lagi setelah yang satu ini.

Acak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

0: Kompat FM, Para Budaya Nusantara.
1: Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi membahas mengenai bahasa pasisi. Nah, sebenarnya tadi dari Pak Irfan ada yang masih saya penasaran begitu, Pak. Ini kan ada perbedaan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak misalnya kan. Dan kita bisa mengenal dari misalnya kita

0: apa misalnya? Kuning jadi kuniang.
1: Kuniang.
0: Kuning jadi kuniang.
1: Kuping jadi kupiang.
0: Nah, itu talingo. Jadi itu ada namanya dalam grammarnya ada irregular verb. Iya kan? Jadi enggak beraturan ya. Kalau hidung masih iduang.
1: Iduang. Oh, masih hidung.
0: Jadi kalau orang pesisir hidung. Nah, jadi orang Minang iduang. Tapi kalau kuping bukan kupiang, talingo.
1: Di pesisir juga masih talingo, Pak. Ya. Talingo. Masih sama ya berarti.
0: Nah, jadi itu merupakan saya sebutkan tadi asimilasi. Jadi dua yang berbeda muncul yang baru. Oh. Itulah dia. Itu sama dengan budaya. Jadi nanti orang pesisir selalu budaya itu Sumando.
1: Sumando.
0: Nah, Sumando ini menarik. Saya berapa kali menjelaskan itu. Sampai sekarang memang orang masih sulit untuk menangkap Sumando itu apa sih? Nah, saya sebutkan saya merupakan Sumando dari Pak Dr. Jahrin. Kenapa? Karena saya mengawini Boru Piliang. Dan saya adalah orang Minang yang datang ke Minang. Jadi Sumando saya.
1: Orang Minang yang datang ke Minang?
0: Iya, maksudnya saya mengawini orang Minang. Kalau diumpamakan ke Batak, ini saya adalah Boru. Nah, jadi antara Boru dan Sumando, saya punya ceritanya begini. Dulu pesisir itu ada orang yang mungkin dari Minang datang punya anak perempuan, kemudian ada orang dari Batak datang punya anak laki-laki mau kawin, ini mau dikawinkan. Minang yang pada umumnya adalah bersifat matrilineal, matrilineal, dan artinya mereka yang mendatangi laki-laki untuk meminta kan, meskipun tidak sepenuhnya japri tak apa itu. Sementara Batak sebaliknya, seharusnya Batak yang datang.
1: Iya.
0: Nah, jadi ketika terjadi pertentangan ini, nah karena ada payung Islam, oke, kita kembalikan kepada budaya Islam. Ya, kewajibannya memberikan mahar dan sebagainya. Nah, jadi ketika pesta datang, nah bagi orang pesisir pada saat itu yang masih berwarna Minang, yang datang ini kan Sumando.
1: Sumando.
0: Jadi ketika mereka datang, ala datang Sumando kita. Ala datang Sumando, kan begitu. Oh, udah datang Sumando. Jadi orang Batak menganggap Sumando hita HP, artinya bagusnya kita rupanya.
1: Oh,
0: iya kan? Karena Suman itu bagus.
1: Suman kan? Bagus di Batak.
0: Jadi Sumando hita HP berarti kita disambut dengan baik. Hmm. Ya, jadi itu menjadi ada Sumando. Ya. Jadi nanti selanjutnya adalah dalam pola pernikahan ini. Kalau dalam pernikahan Batak misalnya, setelah resepsi tempat perempuan, maka ini si pengantin perempuan kan langsung dibawa ke keluarga laki-laki.
1: Iya.
0: Kan gitu. Sementara kalau di Minang, ketika setelah terjadi perkawinan, pernikahan, maka si laki-laki tinggal di tempat si perempuan. Kan bertolak belakang ini.
1: Iya.
0: Jadi jalan tengahnya adalah, nanti lihat kalau ada Sumando yang asli saya tahu, setelah selesai resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki pulang ke rumahnya. Pulang. Pengantin perempuan tinggal di tempat di situ. Tapi nanti tengah malam ini pengantin laki-laki dibawa ini diiringi dengan induk inang namanya, dikawani ini ke rumah si pengantin
1: perempuan.
0: Ya karena sudah halal secara apa kan begitu.
1: Iya, iya.
0: Besok sebelum subuh atau subuh masih belum terbit matahari ini si laki-laki udah pulang balik.
1: Bersama dengan perempuannya atau
0: enggak, masih sendiri.
1: Masih sendiri.
0: Jadi artinya di situ apa? Itulah toleransi budaya. Yang Minang dipertahankan matri lokalnya tempat di tempat perempuan, yang laki-laki tetap dia ke laki-laki. Itulah jalan tengahnya yang diambil. Itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai nanti setelah itu baru nanti ini kedua pengantin ini datang menjalang namanya. Namanya menjalang ke tempat si laki-laki. Yes. Atau ada istilah lain itu menaruh paronan ya, apa namanya itu, ada nama-nama itu. Jadi artinya adalah bagaimana antara matrilineal dengan patrilineal itu digabungkan, itu dalam pola menetap.
1: Baik.
0: Tetapi kalau faktor keturunan karena cenderungnya adalah Islam, maka dipakai yang tipe patrilineal. Jadi macam Mamak Jahrin ini misalnya ibunya bukan Piliang, ibunya Piliang. Tapi bapaknya mungkin bukan Piliang. Tapi karena sudah ke pesisir, maka marga Piliang dipakai itu menjadi marga Pak, dari bapak. Dan diturunkan kepada anaknya.
1: Iya.
0: Nah, begitu juga dengan saya. Saya karena memang saya mengawini Boru Piliang, anak saya Simatupang, ya saya mengurus anak jadi Simatupang, bukan Piliang.
1: Iya,
0: maka anak saya kalau digabungkan, jadi karena saya Simatupang, anak saya Piliang, jadi anak saya jadi sipil.
1: Sipil.
0: Simatupang Piliang, iya kan? Jadi dua-duanya

0: apa ini sedikit ini agak anekdot ini berketawa kita kan. Saya dulu sebagai orang Batak sudah ditentukan jodoh saya oleh keluarga. Buru pariban, pariban saya buru tulang saya. Dan jadi saya kebetulan belajar antropologi biologi tentang faktor genetik dari Jod Mendel kan, bahwa pengaruh-pengaruh genetik itu sangat terasa akan muncul pada keturunan ketiga. Jadi misal kalau saya Simatupang, saya mengawini pariban saya buru Silalahi. Pariban saya ini adalah saudara, anak saudara kandung dari ibu saya kan. Maka secara genetik kami sama dari nenek kami, dia dari bapaknya, saya dari ibu saya kan. Kan sama. Jadi saya lihat kalau memang itu terjadi secara genetik kata Mendel, itu faktor keturunan. Kalau ada penyakit-penyakit keturunan, ini akan ibu saya almarhum ingin agar saya mengawini kemanakannya pariban saya kan gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau disebutkan durhaka, saya tolak secara halus. Bagaimana caranya? Waktu itu kami nonton TV, saya ingat, saya rasa ada artis Nadia Hutagalung, saya tidak salah itu. Saya katakan mama saya, "Mak, mama mau gak nanti cucu mama kayak artis itu? Cantik."
1: Cantik.
0: "Oh maulah, bang. Tapi kalau perilakunya tidak." Karena orang tua dulu selalu negatif terhadap artis kan.
1: Oh, iya.
0: Jadi saya katakan, "Mak, dia tuh Buru Hutagalung memang orang Batak. Tapi makanya dia bisa cantik karena mamanya orang Australia." Saya bilang begitu. Orang Barat saya katakan. "Jadi kalau mama nanti mau cucu mama cantik juga ganteng, jangan aku paksa kawin dengan pariban saya. Karena nanti anakku jadi amuba.
1: Amuba
0: asli muka Batak. Dah. Jadi biarkan aku kawin dengan orang Barat. Ku cari orang Barat." Gak dapat sih orang Barat, dapat orang Sumatera
1: Barat. Sumatera Barat, ya.
0: Nah, jadi keuntungannya saya gak dapat. Anak saya dua-dua bisa pakai marga, bisa pakai pilihan, bisa pakai Sumatupang. Segi warisan juga demikian. Kalau Batak kan sama laki-laki, dapat saya. Kalau Minang kan sama perempuan, dapat istri saya. Jadi sampai sekarang kalau istilah Cina saya nokang. Dua-dua dapat. Jadi makanya sampai sekarang saya bingung bagaimana cara menghabiskan warisan itu. Nah, jadi artinya adalah bahwa budaya itu fleksibel, tapi ambillah apa yang bermain. Ini saya sedikit lagi, karena pasti itu selalu diwarnai dengan Islam ya, warnanya Islam. Nanti sebenarnya panjang lebar saya bisa menjelaskan ini kenapa bisa muncul. Makanya di dalam Islam itu kan jelas di aturan-aturannya itu ada. Siapa yang tidak boleh dikawini? Kan muhrim. Muhrim itu kalau saya definisikan adalah hubungan darah yang paling dekat. Nah, maka kalau dilarang dekat, logikanya yang bagus bagaimana? Kan jauh. Iya kan? Dilarang paling dekat, berarti yang bagus gimana? Paling jauh.
1: Paling jauh.
0: Nah, faktanya kelihatan secara biologis. Jadi saya tinggi saya cuma 162 meter. Istri saya 150 malahan. Anak saya sekarang yang paling besar 170. Dan saya akui cerdas. Yang paling tua sekarang sudah selesai dokter spesialis. Saya anggap cerdas. Nah, jadi saya rasa faktor genetik itu juga pengaruh. Saya percaya itu. Makanya di dalam Islam dilarang dekat, maka carilah yang jauh dan itu paling baik. Jadi Pak udah berkeluarga belum?
1: Belum.
0: Belum. Jadi, orang Batak kan?
1: Orang Batak.
0: Supaya bagus ini cari yang paling jauh. Kalau nggak dapat luar negeri, orang Papua lah cari.
1: Wah iya.
0: Iya kan?
1: Saya catat itu Pak.
0: Ya, yang paling jauh. Jadi semua yang lebih bagus kan ya. Baik. Jadi dalam dilarang dekat, cari yang jauh kan gitu ya.
1: Baik, saya ke Pak Zahrin dulu Pak. Ini kan bahasa Pasis itu kan digunakan oleh masyarakat di Pasis ya. Apakah kemudian bahasa ini hanya digunakan di rumah saja? Apakah kemudian kalau misalnya jumpa tetangga biasanya digunakan juga bahasa Pasis atau gimana?
2: Umumnya kami dengan di rumah dan di apa tetangga bahkan di kedai kopi itu menggunakan bahasa Pasisi.
1: Bahkan di kedai kopi juga.
2: Iya. Itu. Tapi karena wilayah kami ini adalah tempat banyak orang dari berbagai etnik. Maka bahasa yang kami gunakan itu terkadang juga mempengaruhi interaksi kami. Nah, kami orang Pasisi ini bisa berbahasa Batak juga, walaupun mengucapkannya patah-patah.
1: Patah-patah.
2: Nah, ada yang tak bisa bahasa Batak tapi mengerti bahasa Batak. Jadi desa saya itu sama dengan desa Dr. Irfan ini, dia di kawasan Ladang Tangah Barus, saya di Sorkam ya. Sorkam itu ada satu desa. Ya, itu namanya Pahieme.
1: Pahieme.
2: Pahieme. Nanti inang-inang kita, ya, yang jual gadung, jual ubi, itu turun. Turun dari Pahieme ke desa kami. Jual sayur segala macam. Dibawa itu, dijunjung pakai di atas kepala itu. Nah, nanti terjadi nih jual beli. Turunlah mak saya. Ya, nanya, apa itu inang? Dijawab inang ini, gadung. Barapu sakabe? 15. 15 maksudnya?
1: 15.
2: 15. Nah, kan gitu kan? Ah, ndak kurang itu inang katanya. Kok tahu dia?
1: Padahal itu bahasa Batak.
2: Itu bahasa Batak, 15 kan? Ndak kurang itu inang. Ah, 15 dotong dikurang musyai rupi, sadia mah dapat nami katanya kan? Jadi mak saya, alah namanya kito badusana, kurang lah inang. Mulai lain, jadi berapa?
1: Nah, mulai. Masuk bahasa itu ya.
2: Itulah interaksi yang terjadi di kami sana. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, jadi ini memperkuat identitas kami di posisi ini. Walaupun terkadang akibat perkembangan zaman ini, bahasa-bahasa yang sesungguhnya kita sebut asli itu, ya, lama-kelamaan akan mulai berkurang. Misalnya ya, saya ambil contoh di kota Sibolga maupun barangkali sesekali di Baru sudah muncul juga itu. Kalau misalnya saya mengatakan, Pak Irfan, bisa baik kok jam 10 datang? Ah, nantilah. Atau, tunggu saya di sana ya. Atau, nantikan ambo di situ ya. Kata nanti itu, itulah yang sesungguhnya bahasa kami. Tapi, Dr. Irfan bilang, ambo tunggu mama dah. Kan? Kata tunggu itu udah bergeser.
1: Oh, serapan itu ya.
2: Sudah bergeser, bukan lagi bahasa ini. Maka, di Sibolganya, lebih banyak terpengaruh dengan unsur-unsur itu. Tunggu. Jadi kalau kami nanti sakaja, tunggu sebentar. Itu artinya itu. Jadi ini sekarang perkembangan-perkembangan itu turut mempengaruhi. Tapi kami tetap berusaha menjaga, makanya kami berkumpul ini sekarang di organisasi ini yang namanya perkumpulan ini, Majelis Adat Budaya Pasisi ini adalah dalam rangka itu. Mempertahankan, bukan apa ya, ada moto dari Balai Bahasa itu, dari Pusat Bahasa Nasional. Kuasai bahasa asing, itu kan. Gunakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Jadi, supaya kami ini jangan kehilangan identitas, maka bahasa ini harus terus dipertahankan, dipelihara. Jadi, kalau basuo, ya seropoi kolah bahasa pasisi. Tapi kami juga sangat berempati kepada teman-teman yang bukan menggunakan bahasa pasisi. Sehingga kami berbahasa Indonesia, campuran. Ya, yang tadi oleh Dr. Irfan, tadi waktu kita sebelum ini ngomong-ngomong tadi, bahwa kalau misalnya saya berbahasa Indonesia, itu ketahuan itu, saya ini orang dari Tapanuli Tengah Sibolga sana.
1: Dari
0: logatnya.
2: Iya. Dari logatnya. Sama itu orang Minang, ya kan? Orang Minang tuh gitu juga, pingin dia berbahasa Indonesia. Nah, jadi gunakannya lah. Untuk sementara untuk saat ini saya akan berpidata.
1: Padahal pidato.
2: enggak pidata, aduh pidato juonyo katanya. Jadi kami terkadang itu masuk itu, ya, ucapan-ucapan itu. Sudah saya tagakannya dia katanya. Maksudnya apa sudah itu? Saya larangnya dia, tagakan. Tagakan tuh dilarang, jangan bahasa, lakukan.
1: Bahasa Minang.
2: Bahasa Pasisi.
1: Oh, bahasa Pasisi. Oh.
2: Tapi memang sama dengan bahasa Minang. Jadi kalau dibuat persentase, pengaruh bahasa Minang itu terlihat besar. Tapi saya mau tanya, sebetulnya duluan bahasa Minang apa bahasa Pasisi? Ini pertanyaan. Kesannya pengaruh Minang.
1: Iya.
2: Tapi saya juga masih bertanya apa betul bahasa Pasisi itu banyak pengaruh Minang, betul. Tapi apakah mana yang duluan nih? Sebab apa? Kalau nanti kita kembangkan lebih luas, Minang itu terkenal dengan adat basandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
1: Artinya ya kan,
2: adat mereka itu didasarkan pada syarak, syariat. Syariat itu bersumber dari kitab Allah, yeah, kitabul Al-Quran.
1: Kalau dari sejarah?
2: Barus.
1: Barus duluan.
2: Kan gitu?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Berarti kami sudah lebih duluan menyerap nilai-nilai Islam itu. Maka kamilah yang sebetulnya berduluan bersandi syarak itu. Dibanding orang Minang.
1: Dibanding orang Minang.
2: Nah, ini masih apa ya... Datanya belum ada.
1: Datanya belum ada.
2: Nah itu, jadi tugas Pak Irfan lah itu nanti mencarinya di
0: permukaan. Saya rasa ini kayak macam dialog kan. Sangat menarik memang bicara tentang Pasisi ini. Jadi mana duluan, Pasisi atau Minang duluan? Memang bisa saja, tetapi dari hipotesa kerja namanya. Karena kalau dalam kualitatif itu namanya hipotesa kerja, bahwa itu memang hipotesanya ada. Hipotesa kerja adalah fenomena yang ada, mengarahkan kita untuk meneliti. Dan ada pertanyaan dari Dr. Jarin tadi, bukan karena saya darah Batak, beliau darah Minang, bukan. Jadi siapa duluan, penduduk asli itu siapa? Dari mitologi yang saya dapat, orang pertama di Barus itu adalah orang Batak. Nah kemudian datanglah pendatang, baik dari Cina, dari Arab, dari India, membentuk diaspora-diaspora. Kemudian datang Islam, diwarnai oleh Islam. Orang Batak yang ada itu orang Batak yang ya penganut Batak kuno. Lama kelamaan mereka merasa tersingkir karena sudah mayoritas Islam, sehingga mereka naiklah ini ke pegunungan, mengasingkan diri. Sampai di pegunungan muncullah mitologi Pusuk Buhit.
1: Pusuk Buhit.
0: Ya, muncul mitologi itu. Jadi saya selalu menganalogi, tapi ini hipotesa kerja. Ya, tapi ini mungkin menyimpang daripada tadi karena pertanyaan siapa duluan itu.
1: Iya, siapa duluan.
0: Nah, kenapa? Karena nih mitologi si Raja Uti itu sekarang ada di Barus. Tapi enggak terungkap dia tentunya ya. Karena itu butuh penelitian, tapi dari fakta-fakta antropologis
1: hipotesa,
0: saya berani mengatakan demikian dia. Kira-kira. Jadi Batak duluan, kemudian ada diaspora-diaspora ini menyatu. Jadi yang sekarang di pesisir itu yang orang Kelingnya hilang. Orang Cinanya juga hilang. Dulu ada teman saya di Medan ini, kalau pernah dengar dia politisi itu, Hapsin Tanjung.
1: Hapsin Tanjung.
0: Tanjung dia kan. Dia pakai marga Tanjung. Dia sebenarnya orang Barus dan dia mau makan Chinese.
1: Baik. Kita tahan dulu si Hapsin Tanjung, Pak ya. Kita break dulu Bang Gaga dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pemirsa RRI Net dan Abang Kakak Sahabat Budaya, kita kembali lagi di acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan Pak, saya tadi tertarik dengan yang namanya Hapsin. Itu kan katanya orang Chinese begitu ya, atau Tiongkok. Apakah kemudian di bahasa Pasisi ada juga pengaruh dari bahasa Mandarin begitu Pak, Tiongkok?
0: Ya begini, keyakinan saya ada, cuma mungkin butuh penelitian linguistik lebih lanjut. Tapi dari ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan pakaian adat ada, motif-motif Cinanya ada, motif Indianya ada, Arabnya ada, hampir semua ada.
1: Ada ya.
0: Pakaian-pakaian adatnya itu ya. Hmm. Nah, jadi untuk membuktikan juga kenapa ada Cinanya, itu di Barus, daerah Kinali namanya, itu ada pemakaman yang disebut dengan Santeong.
1: Santeong.
0: Santeong itu adalah pekuburan Cina, tapi sudah tertutup tanah semua. Hmm. Ada masih satu-satu yang nampak. Dan saat-saat tertentu masih ada orang-orang dari Chinese yang turun ke sana berziarah.
1: Baik, baik. Nah, kalau untuk saya ke Pak Zaharin dulu. Ya. Ini kan kita tahu di zaman modern ini banyak sekali pengaruh globalisasi terhadap bahasa kita, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Zaharin sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi menanggapi hal ini atau kemudian melihat hal ini begitu?
2: Ya, jadi kita dalam menyikapi perkembangan ya, budaya global ini, bagaimana caranya supaya bahasa lokal ini tidak hilang? Kita sebetulnya berharap ya, ada dua langkah yang ditempuh. Pertama, dari kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu melalui sektor pendidikan. Jadi kita meminta agar bahasa lokal itu ada di sekolah, dibuat dalam muatan lokal.
1: Muatan lokal.
2: Sehingga anak-anak baru, generasi-generasi baru tidak kehilangan budayanya. Kita mencegah supaya orang tua-orang tua baru itu jangan menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Gejala itu sudah muncul. Ya. Tapi itu kacaunya bahasa Indonesianya tuh. Itu tadi sudah saya tagakannya dia, bamain juo inyo.
1: Campur-campur jadi.
2: Campur-campur. Nah, jadi kita minta agar orang tua-orang tua baru sekarang ini supaya tetap menggunakan bahasa lokal di rumah. Di luar dengan orang lain, dengan tamu bisa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dan segala ini. Wilayah-wilayah itu kita berusaha untuk menjaga itu. Maka program dari pusat bahasa itu kita sangat dukung. Sekarang ini ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi salah satu bahasa daerah itu yang sekarang dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia ini termasuklah bahasa Pasisi atau bahasa Melayu, bahasa dialek Sorkam.
1: Oh, bahasa Melayu dialek Sorkam.
2: Ya.
1: Namanya Pasisi.
2: Nah, jadi pemerintah kita menganggap bahwa bahasa Pasisi ini bahasa Melayu.
1: Dan Bapak setuju kalau dikategorikan begitu?
2: Sebetulnya agak susah.
1: Iya.
2: Ya, agak susah menyebut itu bahasa Melayu. Tapi okelah untuk sementara kita ini bisa terima dalam tanda petik. Mengingat begini, bahasa Melayu selalu diidentikan dengan ibunya bahasa Melayu itu Riau. Di antara lain disebut misalnya ada Gurindam 12 dari Raja Ali Haji.
1: Iya.
2: Di Barus ada kata Gurindam. Gurindam Barus. Raja Ali Haji itu tahun 1800-an.
1: Yeah.
2: Sedangkan di Barus ada namanya Hamzah Fansuri. 1600-an.
1: Lebih tua lagi.
2: Lebih tua lagi. Dan sudah menggunakan kata Gurindam. Jadi siapa sebetulnya yang duluan nih?
1: Yeah.
2: Nah, makanya kami mengatakan kalau disebut gitu Melayu memang banyak miripnya. Tapi begitupun ya untuk sementara ya kita pakai sajalah Pasisi sekarang ini. Ya. Jadi kami merasa bahwa langkah-langkah itu penting, revitalisasi bahasa daerah dialek Sorkam. Dialek Sorkam itu dialek yang agak sedikit dibanding dengan mayoritas. Bahasa Pasisi. Jadi tokoh kita Pak Akbar Tanjung itu bahasanya, bahasa Pasisinya dengan saya agak berbeda.
1: Ya.
2: Ada namanya itu di Sorkam kanan, Sorkam kiri, Botot, Teluk Roban namanya di kecamatan di Sorkam sana itu. Kalau menggunakan kata Ambo, saya Ambo, mereka gunakan kata aku. Kata beras, kalau saya menyebutnya bare. Pak Irfan ini nyebutnya bare juga.
1: Iya.
2: Tapi di Barus ada namanya Kampung Mudik, bukan bare disebut.
0: Boreh.
1: Tapi masih mirip-mirip sebenarnya.
2: Nah itulah. Jadi itu apa namanya, beberapa bahasa yang sedikit dan ini kalau kita bawa ke Sumatera Barat, boreh ini sama dengan bahasa di tanah datar, Pagaruyung, Payakumbu. Nah, itu boreh. Lake itu bahasa kami pesisir. Di sana loke. Cepat gitu ya. Yeah. Nah, lake itu cepat,
1: cepat.
2: Jadi ini usaha kami untuk mempertahankan itu. Nah, ya kalau generasi baru ini bisa mengikuti jalur pendidikan ini, maka insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Baik. Nah, jalur kedua itu jalur kami-kami ini, ya, yang kami-kami ini yang non pemerintah, yang swasta, ya, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya lokal itu, itulah yang perlu kami kembangkan.
1: Baik.
2: Jadi salah satu kelemahan kami, mestinya kami bicara bahasa Pasisi, pakaian kami nggak pakaian Pasisi nih.
1: Bukan pakaian Pasisi, ya.
2: Ini kelemahan kami nih sekarang.
1: Iya, iya.
2: Jadi mudah-mudahan ke depan kalau RRI mengundang kami, ya
1: gunakan.
2: Ingatkan kami pakai pakaian Pasisi, begitu. Supaya.
1: Baik.
2: Ya gitu kira-kira.
0: Jadi saya udah saya siapkan tadi itu, cuma terpikir saya mau ke kantor lagi. Yang tinggal dari jalan sampai telepon istri
2: gitu.
1: Oke. Terakhir saya sebelum ke closing statement Pak Irfan, bagaimana kalau misalnya akhirnya bahasa Pasisi ini ditinggalkan oleh masyarakat Sibolga atau Tapanuli Tengah, apa jadinya?
0: Jadi kalau ditinggalkan berarti identitasnya juga hilang. Itulah dia. Karena bahasa itu adalah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika bahasa itu hilang berarti hilang juga
1: bangsa itu, dianggap hilang, ya. Begitu Pak ya.
0: Nah, di luar itu lagi Pak, jangan kita salah bahwa yang terpenting adalah nilai. Ini terkadang kita sering abaikan. Di dalam apapun unsur budaya itu ada nilai. Contoh nilai itu apa? Ini kadang-kadang kita gak kabur. Saya katakan misalnya, berpakaian nilainya apa? Dalam Islam berpakaian menutup aurat.
1: Ya.
0: Itu nilai yang paling penting. Bagaimana cara menutup aurat itu budaya. Yang penting tutup aurat. Jadi di dalam bahasa juga banyak nilai-nilai. Sebagai contoh dalam Pasisi ya, menyebutkan abang bapak itu Pak Tuo.
1: Pak Tuo.
0: Menyebutkan adik bapak itu Pak Kete. Ada Mak Tuo, ada Mak Kete.
1: Ada
0: Pak Tangan. Apa maknanya itu? Itu bersama dengan bahasa juga. Bapak tua, bapak udah kan gitu. Apa maknanya? Nilainya adalah karena di sana ada sebutan bapak, maka dia adalah bapak kedua bagi seorang anak. Konsekuensinya apa? Misal mohon maaf, ketika bapak kandung meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah bapak tua atau bapak muda. Iya kan? Itu nilai. Itu sekarang yang dilupakan, termasuk kritik saya terhadap budaya Batak. Makanya mohon maaf, janda-janda bapak Batak kan luar biasa, bekerja keras. Kawin gak bisa, kenapa? Karena budaya yang sudah diabaikan. Jadi bapak tua dan bapak udanya hanya tahu mengambil haknya, kewajibannya gak dilaksanakan.
1: Tanda tangan.
0: Iya kan? Haknya kalau warisan di kalangan bapak, harta marganya itu diambilnya. Tapi kewajiban dia terhadap anak yang tinggal, dia hilangkan. Makanya mamanya yang luar biasa. Jadi parengge-rengge, jadi apapun dia, iya kan?
1: Yeah.
0: Ini termasuk itu kan dialami oleh mama saya sendiri juga. Karena saya dalam budaya Batak saya. Tapi saya juga mengalami juga budaya pesisir.
1: Pesisir juga.
0: Nah, jadi nilai. Dalam bahasa itu banyak nilai.
1: Banyak nilai.
0: Makanya itu yang harus dipertahankan.
1: Dan jangan sampai ditinggalkan.
0: Jangan sampai ditinggalkan. Karena ditinggalkan ya, hilang identitas.
1: Baik Pak Zahrin, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton dan pemirsa.
2: Ya, jadi ini menggunakan bahasa daerah ini, jangan malu-malu. Ya kan? Jangan malu dan jangan merasa diri rendah diri.
1: Rendah.
2: Gitu. Ya. Sebab ini, apa ya, tadi sudah kita bicarakan identitas ini kan. Warisan ini bahasa adalah apa namanya, transmisi dari nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita anut, ya. Nah, misalnya kalau di dalam adat Sumando Minang, laki-laki itu adalah tamu di keluarga istrinya. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, sekarang bagaimana di orang Pasisi? Kalau dia menganut adat Sumando, bagaimana kedudukannya? yang bagaimana dia menempatkan diri di rumah keluarganya itu. Maka kalau saya punya anak laki-laki, ya, kepada anak saya yang akan menikah itu, saya beri pesan dengan dia, ya, elo-elo manggulai pitulo, maksarupo manggulai jantung, elo-elo bamintuo maksarupo umak kandung.
1: Cakep, artinya apa tuh, Pak? Ya karena mungkin itu. Saya nggak tahu artinya.
2: Iya, jadi elo-elo bermertua.
1: Oh ya.
2: Ya kan? Hmm. Seperti mak supaya seperti dia ibu kandung, oh, mak kandung begitu.
1: Baik.
2: Nah, itu nilai. Hmm. Nah, jadi bagaimana mewariskan ini, ya itulah bahasa ini tadi, bahasa pasisi ini dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya harus kita rawat bagi kepentingan generasi kita ke depan.
1: Baik.
2: Saya kira itu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Oh, itu sana.
0: Oh, itu sana.
1: Pak Irfan, ada yang mau disampaikan?
0: Baik, terima kasih Pak Marlon. Jadi ini mungkin ya bisa kepada imbauan saudara-saudara saya yang orang pasisi ya. Oh, itu sana. Ambu agi sebuah pantun yo. Tangkok buayo lalu lapekan, kuala lape jangan pada ke. Itu budayo akan hilang kalau tidak dipakai. Jadi pakai budayo pasisi itu balik. Iyo.
1: Iyo. Pakai. Pakai budaya pasisi balik.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi bahasa. Jadi ini kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita adalah merupakan kumpulan dari beraneka ragam.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi masing-masing daerah itu punya local wisdom yang kalau itu digali luar biasa. Mm. Ya. Saya teringat dengan Michael Dobb, seorang antropolog. Profesor yang sangat mengagumi dengan local wisdomnya, dia berkata, saya belum pernah melihat pengetahuan seorang profesor melebihi pengetahuan orang Mentawai tentang hutan.
1: Orang Mentawai.
0: Iya. Jadi pengetahuan orang Mentawai itu luar biasa tentang hutan. Gak ada profesor yang dijumpai pengetahuan mereka sedalam. Jadi saya rasa demikian juga masyarakat apapun dia, desa apapun dia, tetap harus kita gali, pertahankan, kemudian lestarikan. Dan ingat, di Sumatera Utara itu Perda nomor 8 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 7 itu disebutkan bahwa salah satu bahasa itu adalah bahasa pesisir. Sudah diakui di Provinsi Sumatera Utara, jadi gak salah kita sambut ungkapan dari Pak Dr. Jaring tadi itu, mari kita terus bagi dusana orang pasisi gunakan bahasa pasisi itu dengan baik dan benar. Saya rasa itu Pak Marlon.
1: Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Dan tentunya harapan kita semoga bahasa di Sumatera Utara tetap lestari ya Bang Kakak ya, terutama bahasa pasisi. Baik Abang Kakak, Oge Uning, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Saya Marlon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oi dusana.
6: Oi dusana.
5: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi obrolan yang bahas mengenai bahasa pasisi. Dan sekarang kita masuk acara Just Music sampai nanti jam 10. Dan jam 10 nanti kita akan masuk ke Sapa Malam Prompat. Tetap di area Prompat Medan, suara budaya Nusantara.
7: Here we go!

0: Sayang kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4... ...di mana Bang Kakak bisa request dan juga berkirim-kirim salam. Langsung masuk, langsung aja kita angkat. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Mantap.
1: Iyo. Wih, pertama nih ya.
2: Itulah rezeki itu ya kan. Nggak disuruh pun bisa juga ya kan.
1: Iya, padahal ini baru ngetes pertama nggak? Atau dari tadi coba-coba telepon?
2: Baru udah pas udah Sapa Malam.
1: Apa tadi
2: yang Kak Asma itu?
1: Iya mantap ya.
2: Terus udah pegang telepon lah ya kan. Salah Cynthia.
1: kok lomba-lomba sama Cynthia ini?
2: Iyalah, dia juga nunggu-nunggu tuh. Tanya lah nanti.
1: Oh, gitu ya. Cuman atau sehat?
2: Tadi mulai siang ini kayak nggak enak kurasa.
1: Loh, kenapa tuh?
2: Iya, sakitan badannya.
1: Bukan gara-gara cuaca?
2: Dingin ya kan gitu kan.
1: Oh.
2: Kamu pula ini bergeletak-geletak di bawah ya kan.
1: Alama, berlapis lah.
2: Berkipas pula ya kan.
1: Betul-betul. Abis betul.
2: Kan minumin air hangat ya kan.
1: Ha-ha.
2: Dan di pakai tikar lah ini tebal-tebal ya kan.
1: Ha-ha. Iya lah, asal jangan langsung di lantai aja lah. Kalau kayak gitu sakit.
2: Enggak, beralasnya. Cuman berkipas pula lagi dinginnya. Cuaca pun mendung ya kan.
1: Udah tahu kayak gitu berkipas pula.
2: Hebat ya kan.
1: Iya, semoga enggak tambah parah lah nanti ya.
2: Enggak lah, udah mantap dibilangnya apalagi ya kan.
1: Apa nih yang mantap-mantap? Lagu apa lah yang mantap malam ini?
2: Soima, coba apa aja lagu Soima?
1: Soima, tunggu ya.
2: Dia jarang kali dimunculkan ya kan?
1: Soima, ada Pelet Cinta, terus Tembang Donga. Tembang Donga lagu apa ya? Terus Rapopo, terus ada Nyai Randa.

0: Terus ada Pak Bayan. Terus ada Sakarepku. Terus
1: Pokoknya Joget ada.
0: Apa?
1: Pokoknya Joget.
0: Tunggu kita cari ya. Soimah, memang lagu Soimah itu. Oh, ada pokoknya.
1: Semalam udah aku minta juga sama siapa sih? Sama si Najwa.
0: Bentar ya, oke. Tapi dia kayaknya lagu dia live gitu kayaknya.
1: Pokoknya Joget.
0: Ada, tapi kayaknya dia di acara gitu sih. Takutnya nanti dia ngomong-ngomong pula di lagunya nanti.
1: Kemarin diputar enggak? Enak, sebentar pun durasinya sedikit ya kan.
0: Ya udah nanti kita coba ya, mau yang itu aja.
1: Iya, itu aja lah coba.
0: Oke lah, ya wes.
1: Di situ ya kan.
0: Nanti kita putar.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Salam-salamnya untuk Bu Ratni, Bu Wati. Bu Cantik Manis gitu loh. Bu Nomi Sipa, Kak Putri Madu, Kak Epa Pancer Batu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Bunga, Mama Hafiz, Bu Ati udah kan, Mas Adi Genjer, Bang Rijal Buana, udah Rijal Pratama, Mas Paijo alias Pak Nga, sehat-sehat ya Mas Paijo Pak Nga, Bang Arman Asibuan, Koko Bowo, Mas Jack, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah, Pak Latif, Pak Anto Sentis, Pak Diman. Nanti ada lagi yang lupa.
0: Siapa?
1: Opa Rasa. Udah, gak ada lagi kan?
0: Gak tahu.
1: Puan Ina, Dea, Amel, Cynthia. Silakan Cynthia ya. Untuk itu sehat-sehat.
0: Amin.
1: Jangan sakit juga. Aku aja nggak jadi sakit. Mudah-mudahan.
0: Iyo.
1: Bertugas. Horas.
0: Horas. Ya semoga cepat-cepat sehat ya. Oke bang. Oke bang Kak Ade, Tom Harida, Sembada request lagu Soimah nih. Pokoknya Joget ya. Semoga betul lah lagunya nih. Halo, sapa malam Prombat.
2: Sapa malam perempat.
0: Yo.
2: Cuma di kabar nih, Master malam nih.
0: Iya, kabar mendai lah.
2: Alhamdulillah. Mendai lah kita semua ya.
0: Iyo, Mas Pak Ijo cemana?
2: Udah tidur dia.
0: Jadi ini siapa nih, Pak Ngah?
2: Ini Pak Ngah nih, belum tidur.
0: Cepat kali Pak Mas Pak.
2: Kan ya Pak Ngah kan ayah tampan, jadi tidurnya nanti jam 1, jam 2 malam gitu.
0: Oh, Bang Togar udah tidur juga?
2: Oh, dia lagi maragat dia.
0: Maragat?
2: Maragat dia. Sore tadi dia ngelayani jande-jande.
0: Aduh.
2: Jadi malam lah dia bawa maragat. Jadi Pak Ngah malam gak urus lagu. Pak Ngah balik. Bulan mengembang.
0: Lagu siapa itu?
2: Ya lagu Melayu.
0: Apa judulnya? Pangah Balik?
2: Pangah Balik.
0: Oh memang ada?
2: Ada.
0: Tunggu kita cari yo.
2: Iya. Untuk Mbak Farida Sembada tadi ya. Sehat-sehat situ bagi selalu. Bu Wati di Tamora. Mbak Putri Madu di Ciremal. Mbak Rizky sama Rizky Simbang Limu sana. Sehat-sehat tetangga Pak Anto. Bang Bogel juga sehat-sehat kelihatan. Pak Jiman, Pak Abdullah Bonur Hayati, Opa Rasa, sehat-sehat itu Opa Rasa. Pak Tanjung juga, Bu Ratmi juga sehat-sehat Bu Ratmi. Adanya Jintini di Helpet, Pak Legi-Legi juga di sana, Bunda Roslia juga di sana. Cantik manis gitu loh. Bu Naomi Cipa juga sehat-sehat. Udah Yos, Bang Rizal Buana juga selamat malam. Adanya Bunda Ginting, Bunda Epa, Umi Sumi, Pak Bambang juga di BJ sana, sehat-sehat. Wira Delangkat juga, selamat malam. Puan Ira di Perapat sana, Pak Dua Bunda Hayat udah tadi ya. Pak Latif, Bu Atik juga, selamat malam. Untuk Cintia, Karamel juga, sehat-sehat kau sayang. Ayah Dini, sehat. Ada lagunya?
0: Ada, cuma versi siapa nih, banyak nih.
2: Yang pasti, jangan versi Opa Rasa.
0: Aduh.
2: Jangan versi Mas Adi Genjer, tak surpangan.
0: Iyalah, tak ada lah versinya tuh.
2: Versi Puan Ina pun tak usah.
0: Mau yang cewek, mau yang cowok,
2: yang cowok lah.
0: Oh, ya wis nanti kita putar ya.
2: Mbak Inem juga di jalan seluruh dalam tak dengar suara Ririn sama Lumi juga. Di Karakata tuh siapa? Ika siapa?
0: Ika Karakata.
2: Ya, siapa lagi pun masih kita monitor tak tidak nih.
0: Semoga monitor ya.
2: Ya, semoga monitor sama operasi buannya juga. Sehat-sehat kalian ya. Untuk semua lah dulu ya.
0: Iya.
2: Yang pasti walaupun tak tersebut namanya, pasti biar aku semua sehat-sehat semua, bahagia semua, banyak rezeki, moga-moga tak kurang satu apapun. Lemah suruh sehat-sehat ya, bahagia selalu ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Pak Ngah balik.
0: Iya, hati-hati. Borngin. Selamat borngin. Oke, bagaimana ada Pak Ngah request lagu Pak Ngah balik. Gimana tuh ya? Pak Ngah request lagu Pak Ngah. Tapi Pak nggak balik. Ya cuma itulah pokoknya ya. Halo, siapa malam Pro 4?
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Mantap, siapa di mana ini?
3: Borngin Marlon.
0: Borngin.
3: Apa di kabarnya hari Marlon?
0: Kabar hari ini mendai. Opa cemana mantap kabarnya?
3: Ya bukan Opa nih Marlon.
0: Lah ini siapa
3: apa
0: nih?
3: Mirip Opa suara Marlon.
0: Iya mirip masalahnya.
3: Awak kan suara-suara opa yang awak bawa
0: ini,
3: yang suara rasa opa itu ya kan?
0: Siapa nih ya,
3: siapa ini coba? Kembaran Pak Abdullah.
0: Kembaran Pak Abdullah siapa tuh?
3: Mas Adi Genjer kemarin.
0: Oh, tadi. Mas Adi Genjer. Tadi kok mirip suara opa ya?
3: Iya. Opa kan gitu dia. Apa di kabarnya Ariel Marlon?
0: Iya, masalahnya kayak gitu tadi nadanya.
3: Tua kali ya waktu mirip opa.
0: Ya, suaranya aja yang mirip.
3: Suaranya ya.
0: Iya.
3: Suaranya emang gak tua ya kan?
0: Ini bukan awak yang bilang lo ya.
3: Lagu Marlon.
0: Lagu apa nih?
3: Marduolong yang remix ya, yang DJ ya.
0: Tunggu ya.
3: Kuat sama itu kan enak itu.
0: Cewek yang nyanyi apa cowok?
3: Nanti tutup kuping kok parasa, Mas Pejo tutup kuping dia kalau Mas tadi genjer nyanyi. Apalagi Anum Parida tadi ya kan. Semalam dia guling-guling gitu ya, Mas. Apa masa digenjer nyanyi?
0: Enggak, dia kalau denger langsung sembuh nanti itu.
3: Iya,
0: kok guling-guling pula, sembuh lah.
3: Salam jalan-jalan dulu yuk.
0: Iya.
3: Salamnya buat Pak Abdullah Bu Nur ya, semoga sehat selalu. Ada Bu Cinta juga di Johor, ada Pak Jainal Tanjung, ada Mas Paijok tadi ya, ada Anum Parida, udah itu buat Sopo meneh.
0: Sopo meneh.
3: Basuro. Masa ada kata kawan Basuro? Mana ada Basuro dengar ya guys?
0: Basuro ya, apa lho maksudnya Basuro?
3: Wah, Basuro itu malam Jumat Kliwon baru metu dia.
0: Tak paham kok Basuro.
3: Udah itu ada rasa opak juga ya. Ada juga Mas Antoni Sintis. Ada juga Puan Ina di Pantai Labu sama Bang Irfan ya kan. Ada Bang Paris juga ya di Percut. Apa kabar nih Bang Paris nih? Kok nggak masuk-masuk nih?
0: Entah.
3: Kumpat lagi ini radionya ini apa cemana nih?
0: Kayaknya udah bagus radionya, pakai baterai tapi.
3: Oh, mungkin belum dapat jalur ya kan? Udah itu ada Umi Sumi. Ada juga Mama Bunga di Binjai ya. Udah itu buat Sopo Meneh. Kalau nggak lari lupa nih Marlon.
0: Waduh.
3: Burat nih yo. Di Martubung semoga sehat selalu. Ada juga Rigal Buana di Bajak Dua di Marendal nih ya. Tetangga masa di Genjer, sekeluarga. Semoga sehat selalu ya kan.
0: Iya.
3: Udah tuh pemenek. Ira Tarigan juga ada. Udah itu buat Muri Sesana Muri Ginting. Cantik manis gitu loh kayaknya kan.
0: Iya, ada kan? Ada lah.
3: Udah itu buat Sopo Mene ya. Ya udah buat semua-semua aja lah Marlon ya.
0: Oke.
3: Yang belum disampari minal ejin wal faizin lah. Maaf dan batin ya kan.
0: Iya namanya
3: buat Marlon juga ya. Semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
3: Borngin Marlon.
0: Borngin Mas Ari Genjer. Oke, Abang Kakak Mas Adi Genjer request lagu Mardua Holong tapi versi remix. Nah, kita punya 3 lagu untuk diputar nih. Kita putar Pokoknya Joget dulu yang di request oleh Tok Farida. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sampah Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Masih di Selamat Malam Pro 4 Abang KKI yang baru gue silahkan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Pro 4. Wih, kok masuk lagi bisa ya? Oh, orang-orang lagi malam mingguan kayaknya nih berarti.
1: Cynthia nggak nunggu deh.
0: Lagi malam mingguan dia, aku rasa Cynthia.
1: Malam ini ya lagu, apa itu yang apa yang ada U-nya itu?
0: Apa tuh lagu ada U-nya itu?
1: Lupa aku.
0: Lagu Melayu, Jawa atau apa?
1: Kayak Jawa itu ya kan kayaknya.
0: Waduh, lagu siapa ya?
1: Yang timur enggak?
0: Yang nyanyi cowok?
1: Iya, iya.
0: Lah, siapa yang sering mutar?
1: Siapa sering si Anum?
0: Pas waduh.
1: Acara-acara masih apa?
0: Kicau Mania bukan?
1: Hah? Kicau. Oh iya, Mania.
0: Oh, yaudah nanti kita putar ya.
1: Salam-salam untuk semua aja udah. Terima kasih, Horas.
0: Horas. Kicau Mania kok jadi ya. Oke, Bang Kak Ade Tok Farid dari kos lagu Kicau Mania ya. Ini dari Dar Boy Gang. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Halo, selamat malam Pro 4.
0: Wih.
2: Horas Lemer.
0: Horas. Kok macam konser awak nih bergema-gema ya.
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Ya.
0: Ya, siapa di mana ini?
2: Marlon sehat.
0: Sehat.
2: Oh,
0: iya, ini operasi kayaknya ya?
2: Arah saya.
0: Hah?
2: Arah saya.
0: Oh, ini baru betul ya. Tadi soalnya salah. Panggil operasi rupanya masa digenjer tadi.
2: Apa aja yang udah naik lah ya, Marlon?
0: Baru tiga. Dari Tok Farida, Pak Nga, Mas Adi Genjer. Malah Tok Farida dua kali bisa. Biasanya kan susah kalau malam kan.
2: Pak Nga udah naik?
0: Udah lah.
2: Lagu apa dia minta?
0: Lagu ini tadi, Mardua Holong.
2: Oh, Mardua Holong.
0: Versi remix.
2: Kalau gitu, apa minta lagu Jawa lah ya?
0: Iyalah. Lagu Jawa, lagu Jawa Martiga Holong.
2: Hah?
0: Gak bercanda. Lagu lagu Jawanya apa nih judulnya?
2: Kangen Bojo Lon.
0: Kangen Bojo. Oke, mau versi Didi Kempot?
2: Ya.
0: Versi Didi Kempot ya?
2: Ya.
0: Oke, lah. Salam untuk siapa nih?
2: Ada.
0: Awak cari dulu ya. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat yang baru turun tadi lah ya.
0: Iya.
2: Itu Alida.
0: Ha-ha.
2: Tetaplah dan penuh hayati.
0: Iya.
2: Buatnya Al, buatnya Arman Hasibuan.
0: Ha-ha.
2: Buatnya Umi. Udah naik Umi?
0: Umi belum.
2: Selamat malam Umi Sumi. Buatnya juga. Itulah kita mulai dari timur lagi ya.
0: Iya.
2: Kalau dari timur ada tengah. Tengah alias siapa itu?
0: Alias Mas Paijo.
2: Oh, alias Mas Paijo ya. Alias Mas Paijo juga. Buatnya Tante Sinti. Buatnya lagi di daerah sana.
0: Nah itulah tak tahu nih awak nih.
2: Abang kita yang ganteng lah ya. Rizal Pratama udah naik?
0: Belum.
2: Oh masih ini dia, masih kenduri.
0: Masih malam mingguan.
2: Kalau enggak masih makan berkat.
0: Oh iya.
2: Kan gitu dia.
0: Se-se.
2: Selamat malam. Itu Mas abang kita yang ganteng ya, Rizal Pratama.
0: Iya.
2: Baca. Sandopa ya?
0: Hah?
2: Buatnya Jack
0: Sandopa. Jack Marpaung.
2: Ya. Buatnya nanti manis gitu loh. Buatnya juga. Itu yang di pinggiran gunung gak naik?
0: Pinggiran gunung siapa tuh?
2: Naik palu.
0: Oh, kok pinggiran gunung? Pancur batu.
2: Pancur batu kan di pinggiran gunung.
0: Oh gitu. Iya ya.
2: Selamat malam Bunda Epa ya. Ada juga Nomi Sipa di Sedang buatnya, itulah Mas Pairun juga ya buatnya, sama Rizky, selamat malam sama Rizky buatnya juga. Yang suka di kolam siapa, Marlon?
0: Hah? Siapa yang di kolam? Siapa ya?
2: Bang Adi Genjer lu, Marlon.
0: Oh, tadi udah naik.
2: Selamat malam buat Adi Genjer ya, buatnya juga. Sepuluh meneh, Marlon, Bu Ratni. Udah WA, Bu Ratni?
0: WA, oh udah, ada masuk nih.
2: Belum baca kan?
0: Belum.
2: Selamat salam lah ya, Bu Ratni. Berhubung. Bapaknya sepuluh meneh lah ya. Kalau kata Pak Adi Genjer, kalau enggak lali lupa.
0: Ah, iya.
2: Ya udahlah buat sepakin tempat lagi
0: pengikut. Tapi opa, tadi lagunya Kangen Bojo apa Pamer Bojo?
2: Kangen Bojo lah.
0: Kangen Bojo enggak ada versi Didi Kempot lah.
2: Jadi?
0: Adanya versi Morista.
2: Ya udah enggak apa-apa. Jangan Pamer Bojo lah. Aku enggak dipuju kok harus pamer-pamer. Aw, awas sih, lay Marlon.
0: Yo wes, yo ha.
2: Ya udah lah ya. Buat semua fan perempat yang lagi monitor, salam sehat selalu. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat-sehat, selamat.
0: Amin.
2: Tadi aku ketemu fan juga. Fan perempat apa enggak gitu.
0: Siapa tuh?
2: Dia kalau nggak salah di Akila.
0: Oh iya iya.
2: Itulah buat sahabat-sahabat tadi yang bertemu, kalau tadi kalau ini malam mendengarkan selamat malam.
0: Lengkap. Oke.
2: Buat Lai Marlon. Selamat bertugas buat kamu Lai.
0: Oh lo.
2: Semoga dapat juruh orang yang dapat membahagiakan dirimu ya Marlon.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan karirmu cepat. Udah terangkat belum, Marlon?
0: Apanya terangkat nih?
2: PNS?
0: Ya udah.
2: Ush, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan udahlah cari jodoh. Udah jelas tuh soalnya kalau udah PNS udah jelas.
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Nah,
2: kalau bertambah orang kan bertambah apa beratnya.
0: Iya.
2: Oke lah. Selamat malam buat semua yang berpacar lagi mendengarkan. Selamat beristirahat. Tadi santai-santai. Mungkin ada yang ngopi malam minggu ya.
0: Iya.
2: Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Tidak kurang suatu apapun. Saya Marlon.
0: Iya.
2: Mau lihat sih dong.
0: Sama-sama bah.
2: Boros bah.
0: Horas bah. Oke, maka ada Opa Rasya request lagu Kangen Bojo ya. Kirain tadi Pamer Bojo. Soalnya enggak ada Didi Kempot ya kalau pamer kalau Kangen Bojo. Di WA ada Bu Ratni juga nih. Kita baca dulu ya. Selamat malam, sapa malam, sehat Mas Marlon kan? Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Bandar Jakarta ya, yang keroncong ya. Oke, nanti kita putar. Salam-salamnya untuk Ito Farida Sembada ya, dua kali naik tadi udah. Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Paris, Mas Jack, Opa Rasya, baru aja turun Opa Rasya ya, dapat salam dari Bu Ratni nih. Udah Rizal Pratama, Pak Abdullah, Pak Zainal, Pak Anto, Pak Zainal tadi, Pak Zainal Tanjung maksudnya ya. Terus untuk Pak Andi, Bu Ira Tarigan, Mama Rizky, Bu Suzana, Bunda Eva, Puan Ina, Ayang Farido, naik Ayang katanya ya. Ya lama juga ya gak dengar suara Ayang Farido. Terus buat Koko Bowo juga. Dan salam juga katanya untuk Mas Al, buat Umi Sumi, Ceng Tini, dan untuk semuanya lah ya katanya. Untuk Mas Marlon, sehat-sehat lancar rezekinya, cepat-cepat dapat jodoh yang setia. Ya, terima kasih amin Bu. Makasih. Nanti kita putar lagunya Bang Kakak ya. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang di request itu Farida nih. Sampai lupa Wak ya lagu apa tadi ya, karena masuk dua kali. Oh iya, Kicau Mania ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614

0: Bandar Jakarta ya, dari Sundari S ya. Tadi direkos oleh Bu Ratni dari WA Bang Kak. Dan kita akan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Selamat malam Bro Empat.
0: Iyo.
1: Ini malam kan?
0: Lah iyalah, tapi kayaknya di sana udah siang ya?
1: Siang.
0: Wih, di sana udah siang.
1: Masa siang?
0: Enggak lah, masih malam situ kan?
1: Iya.
0: Iya, ini Puan Ina bukan nih?
1: Bukan.
0: Aduh, siapa jadinya nih?
1: Puan Maya.
0: Aduh, kok ganti nama tiba-tiba ini?
1: Iya, Puan Maya.
0: Puan Maya, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Mantap, udah makan malam belum?
1: Udah makan nasi, tapi kalau malam gak bisa dimakan.
0: Kenapa gak bisa?
1: Makan nasi lah.
0: Hah?
1: Bukan malam yang dimakan, nasi.
0: Oh iya ya, iya pula makan nasi, bukan makan malam ya.
1: Gak bisa dimakan.
0: Lama-lama bulan pun kita makan nanti nih.
1: Iya. Minta lagu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Hajijah Muhammad, lagu apa aja ada di situ.
0: Azizah, bentar ya, kita cari dulu ya.
1: Dulu.
0: Azizah.
1: Kalau ada, bahagialah hendaknya.
0: Oh, bahagia?
1: Bahagialah hendaknya.
0: Bahagialah hendaknya ada.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Ah, itulah lagu minta awak ya. Salamnya ya untuk sayang awak lah ya.
0: Iya.
1: Bang Irfan. Saya kalau mendengarkan, begitulah isi hatiku lagunya Bahagialah Hendaknya.
0: Wih.
1: Yang nyanyi itu adalah Puan Maya dan Puan Ina. Untuknya Bang Irfan Effendi. Alam lagi ya. Untuk Bang Haji Kenjer ya dengan Mbak Sita.
0: Kenapa jadi siang nih?
1: Hah?
0: Selamat siang tadi bilangnya.
1: Selamat malam.
0: Oh ya udah, lanjut.
1: Buatnya juga Pak Faridah tadi ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu Kak Faridah. Buatnya juga Pak Dula dengan Mbak Inurnya. Juga buatnya Mbak Wati yang ada di Tanjung Merawa. Buatnya Pak Enggah tadi ya. Semoga sehat selalu ya Pak Enggah ya. Buat Bu Rani juga, Ayang Farida, Bang Yusri Jal Pratama. Baik Bang Yus, jangan dengar aja. Buatnya Bang Yusri Jal. Tadi yang jalannya macam kecok siapa ya?
0: Yang apa?
1: Yang jalannya macam keong tadi tuh.
0: Siapa jalannya macam keong?
1: Iya, lama sekali jalannya sampai orang mau masuk Pak Bisa.
0: Waduh.
1: Orang dia jadi bisa jadi dua orang jadi satu orang.
0: Waduh.
1: Jalannya macam kecot, keong merah. Tapi maklumnya kita itu ada udah tua, wajar lah jalannya macam keong merah.
0: Iya, ini bercanda ya. Nanti takutnya sakit hati.
1: Kalau awak sukanya begitu. Tapi awak gak marah loh.
0: Oh iya.
1: Gak sakit hati. Tapi kalau orang sakit hati ya silahkan aja.
0: Enggak lah, kalau orang sakit hati ya mohon maaf ya kan.
1: Maaf ya buatnya seorang yang merasa dirinya jalan macam kayak. Buatnya Mama Rizky ya. Juga buatnya Pak Suntini.
0: Iya.
1: Gak buatnya Mama Bunga, Mama Hafiz, Bang Anto Senkis, Bang Paris. Semoga sehat selalu ya Bang Paris ya. Gak pernah dengar lagi awak sini Bang Paris ya.
0: Nah, udah lupa dia sama Pro 4 nih. Pro 2 aja dia.
1: Iya, mungkin lagi betapa dia.
0: Iya, dia Pro 2 aktif dia. Pro 2, di Pro 4 tak ada suara.
1: Tapi gini, tapi betul juga. Karena suara profesor ini kurang jelas memang.
0: Iya, kadang ketimpa ya.
1: Iya, ketimpa oleh apa? Oleh radio yang tetangga itu.
0: Iya, kadang Pro 3 juga nimpa Pro 4 kadang-kadang.
1: Iya, Pro 3 sama dia bergandengan sama Radio Siantar. Bergandengan, tapi Radio Pro 4-nya agak menghilang gitu.
0: Iya, memang. Udah kita bilang pun ya nggak bisa lah, soalnya frekuensinya katanya dekat-dekatan gitu.
1: Ya, mudah-mudahan nanti satu hari nanti bersih kembali ya kan.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Milah dengan Mas Pambangnya ya. Bang Jack juga. Ayo naik Bang Jack. Bang Twira, Bang Liman, yang ada di Langkat ya. Cuma sebentar Bang Barlan ya.
0: Oke.
1: Untuk Kak Anum ya, Kak Anum. Keluarga juga ya, Kak Anum ya. Juga untuk semua penyiar-penyiar di Pro 4 lah ya.
0: Oke.
1: Semoga suamiku ya, salam sehat selalu ya. Salam sayang untuk abang seorang. Ingatkan laguku ini. Iya. Hanya untukmu laguku ini, Bang.
0: Cakep kali, manis, manis.
1: Oh, Kak cantik manis. Sampai lupa.
0: Oh iya, gara-gara bilang manis ya.
1: Iya, semoga manis terus dan cantik terus ya. Naik Kak cantik. Jangan aku ketinggalan Kak Epah Pancur Batu juga. Ayo naik, naik. Ya, udahlah ya, nasi marah pula yang belakang.
0: Iya.
1: Ya, untuk abangku lah ya. Dengarkan lagu ini. Iya. Hanya untuk kita lagunya. Bahagialah hendaknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apakah kakak ada Puan Ina request lagu Bahagialah Hendaknya yang curahan hati untuk sang suami? Dan yang mau request silakan telepon di 0618463111.

0: biasa. Cewek-cewek orang cantik.
1: Malam ini malam minggu nggak inilah ya, nggak ganggu orang lah ya.
0: Enggak. Di bawah pohon pisang tidur.
1: Oh, sendiri aja di situ.
0: Banyak teman saya di sini.
1: Oh, ada yang putih-putih ya kan?
0: Iya. Orang nggak nampak, kalau saya nampak.
1: Aduh, ngerinya lah.
0: Kenapa ngeri?
1: Ya udahlah, nggak usah dibahas lah, wak. Nanti ngeri juga. sehat ya?
0: Iyalah, kalau nggak sehat mana bisa di bawah pohon pisang.
1: Iya, mau lagu apa?
0: Kalau sakit, kalau sakit ya di rumah sakit.
1: Kalau sakit di rumah sakit.
0: Iyalah.
1: Oh ya, ada juga yang sakit di rumah aja dia.
0: Iya. Ketawa kemarin.
1: Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Lagu apa kita
0: lagu
1: malam
0: Karola.
1: Ini?
0: Lagu Karola.
1: Oh.
0: Lagu Karola.
1: Macam apa rahasia ya? Lagu Jawa lah, Marlon.
0: Iya.
1: Judulnya apa tuh?
0: Judulnya dari siapa itu? John Lewis Kliat. Pada Marlon.
1: John Lewis Kliat, tunggu ya. John Lewis Kliat nih ada Salah Benana, terus ada Kalinjuhang Berberkaten, terus ada Putus Cinta, terus ada Salut, nah terus ada Terkaratdilah, terus
0: ini coba Terkaratdilah.
1: Ini kayaknya artinya tergigit lidah ya, bukan?
0: Iya, tergigit lidah.
1: Bisa wak tebak ya.
0: Entah kenapa tergigit, biarlah dia aja yang gigit lidahnya.
1: Tanda mau makan daging biasanya kayak gitu.
0: Iya, Marlon kok tahu.
1: Oh, iya orang tua bilang kayak gitu.
0: Iya, tergigit lidah.
1: Okay.
0: Berarti udah kepingin makan daging katanya.
1: Iya, gitu.
0: Iya.
1: Salam-salamnya untuk siapa nih?
0: Buat Bang Jack sudah naik ya.
1: Untuk Bang Jack belum.
0: Bang Jack Sandova, Pak Engah di Paris. Di Paris. Gimana dia?
1: Jauh kali dia ke Paris, Bah.
0: Pak Engah di Percut ya.
1: Iya.
0: Oh, Bang Paris di Cinta Rakyat. Bang Bogel itu, terus Koko Wibowo. Pak Habib, Yos Rijal Pratama, Pak Diman, Pak Riza Buana, Arman Hasibuan, Bang Al, Opa Rasa, Mas Bambang Binje gitu loh.
1: Iya.
0: Terus Umi Cumi juga. Di Binje kan Umi Cumi ya?
1: Iya.
0: Terus Bunda Ratni juga, Bunda Dona, Mbak Ira Tarikan, Bu Ratni, terus Centini, Mama Edra bersama Bunda Madalena di Pantai Cermin, sehat selalu, Pak Adi Genjer, Bu Sinta, terus Bunda Ratmi tadi ya, Orani di Pojok Peringgan, Mama Rizky di Simpang Limun, Bu Wati di Tamora, Pak Anto Sentis, ya buat semua-semuanya aja. Ini siapa yang cumi ini? Oh, Pak Jiman, lupa aku. Pak Jiman di Langkat. Pak Jiman lupa. Karena gue sempat aku tertidur nunggu-nunggu dapat jalur.
1: Oh,
0: gitu.
1: Sampai tertidur, Bah.
0: Iya, tertidur tadi.
1: Ada yang masuk dua kali tadi.
0: Iya, bisa dua kali.
1: Iya, karena udah dapat rezekinya udah tak mungkin kita matikan kan? Oke. Okay.
0: Ya udah buat semua-semuanya aja ya Marlon.
1: Iya.
0: Buat Marlon selamat tugas. Sehat selalu. Mulia si godang.
1: Oke, bujur malala. Bujur juah.

0: Rina.
1: Majuah-juah juga.
0: Horas.
1: Horas. Oke, Bang Kakak, ada Bu Suzana request lagu John Lewi Kliat dengan judul Terkarat Dilah ya, Tergigit Lidah. Nah, kita putar dulu lagu yang di request Puan Ina ya. Ini ada lagu dari Azizah Muhammad, Bahagialah Hendaknya. Ini untuk sang suami, inilah dia curahan hati Puan Ina atau Puan Maya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614411.

0: Terkarat Dilah ya, tadi request oleh Bu Suzana. Dan Abang Kak yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo, sapa malam Prompat.
1: Wira Budaya Nusantara.
0: Wih. Apa kabar Pak Zainal Tanjung?
1: Kabar baik, bagaimana dengan Marlon?
0: Kabar baik juga dong.
1: Syukur.
0: Orang-orang di rumah juga sehat-sehat aja?
1: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Alhamdulillah. Apa cerita nih?
1: Ceritanya lagu dari ini minta. Tantowi Yahya.
0: Wow, yang mana tuh?
1: Aryati.
0: Aryati.
1: Iya, bisa tuh lagu Melayu apa lagu apa itu?
0: Tak tahu pun. Di sini dimasukkan ke keroncong. Cuma awak dengar-dengar sebenarnya enggak ada keroncongnya ya kan. Cuma tak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa lah. Pokoknya iya. Jadi putar ya.
0: Iya, enggak apa-apa, aman itu.
1: Oke, terima kasih.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semua aja lah dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Nggak banyak kali keong sini.
0: Iya, entah pun udah pada tidur ya kan.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama. Iya, selamat malam juga untuk Pak Zainal Tanjung ya. Semoga sehat-sehat Abang Kakak. Request lagu Aryati dari Pak Zainal Tanjung dari Tantu Yahya. Halo, selamat malam Prompat.
2: Halo malam Bang.
0: Selamat malam Rani, apa kabarnya?
2: Baik, Abang.
0: Kabar baik juga. Enggak malam mingguan nih.
2: Baru pulang dari kerjaan.
0: Oh, pulang dari kerjaan apa pulang dari malam mingguan?
2: Enggak kok Bang Rani kerja. Masuk siang tadi.
0: Oh, masuk siang ya. Kalau masuk pagi pulangnya jam berapa tuh?
2: Jam 5, tapi kan jam 6 lah.
0: Oh, jam 6
2: sampai ke kosan kan Bang jauh.
0: Oh, iya. Kenapa kosnya jauh kali dari tempat kerja?
2: Kata teman sih, di situ aja, di Semeraja kos. Cuman Bang, bolak-balik ngangkat barang capek.
0: Makanya harusnya cari dekat tempat kerja aja lah kosnya.
2: Biar Semeraja.
0: Iya, pokoknya dekat tempat kerja lah, biar bisa jalan gitu kan. Jadi nggak keluar lagi untuk ongkos-ongkos apa, ongkos angkutan gitu.
2: Emang sih Bang, nanti
0: saya kapan-kapan. Iya, itu kan ece-nya saran aja, ya kan?
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih malam ini?
2: Apa aja Bang.
0: Wih.
2: Dari Leli Tanjung, PPC.
0: Leli Tanjung?
2: PPC, Penipu Cinta.
0: Disingkat-singkat ya, emang itu singkatannya?
2: Iya Bang.
0: Bentar kita cari ya, Leli Tanjung, Penipu Cinta, versi remix.
2: Iya, yang apa dia, yang ada cowok-cowok,
0: okay.
2: Apa, remix disco gitu.
0: Iya, nanti kita putar ya.
2: Iya Bang.
0: Oke.
2: Okay. Bang, yang ibu-ibu tadi siapa sih?
0: Ibu-ibu mana?
2: Yang buat run, yang di Trenggal, yang dia sering dia cerita bola.
0: Oh, yang sering cerita bola Bu Cantik Manis, tapi dia nggak ada naik tadi, belum naik.
2: Jadi yang nyamparin Rani tadi siapa sih Bang?
0: Waduh, siapa tadi ya? Tadi kayaknya ada Bu Suzana kayaknya. Yang terakhir cewek, nelpon.
2: Iya, cewek.
0: Oh, Bu Suzana lah.
2: Iya, buat Ibu Suzana lah. Bujur ya Bu, ya makasih banyak ya Bu. Samparannya. Terus. Buat Bang Paris lah, Bang Paris di Pro 2 sering kalau
0: iya.
2: Abang rindu, Abang apa aja?
0: Apa?
2: Telepon.
0: Awak tak tahu nomornya, soalnya yang masuk ke telepon di sini nggak bisa kita lihat nomornya.
2: Mungkin dia ada apanya, agak-agak sakit hatinya di sini mungkin.
0: Oh iya ya, bisa jadi ya. Mohon maaf lah kalau begitu ya.
2: Iya buat Bang Paris lah Bang. Nanti lah kalau saya naik ke Pro 2 aku bilang nanti naik. Buat itulah, buat Bang Ted, buat itu semuanya lah, buat sama-semuanya. Buat itulah, buat Cantik Manis, Ibu Cantik Manis Bang, dia baru penjahitan loh itu.
0: Oh iya.
2: Buat Ibu itulah.
0: Bukannya Buru Karo ya Ibu itu ya?
2: Enggak, baru penjahitan.
0: Oh.
2: Asli Batak itu loh Bang.
0: Iya, di skip ya kan kalau nggak salah.
2: Dia dia abang jangan sembarangan, dia anaknya itu perawat semua.
0: Oh iya, iya. Kenapa kalau perawat rupanya?
2: Ya harus harus abang hormati yang dibilang abang-abang.
0: Ya, semuanya mas, harus dihormati, Pak. Gak bisa gitu, kita gak bisa beda-bedakan, semuanya kita hormati. Mau dia mau dia
2: buat itulah buat ibu baru panjaitan.
0: Iya, oke. Okay.
2: Buat abang mak tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak ya bang. Lagu apa diputar ya bang?
0: Iyalah diputar, masa ditengok-tengok iya aja gak diputar.
2: Tahu nanti jam 1 abang putar.
0: Mana? Jam 1 udah siaran bola lah kita kurasa kalau jam 1 masih siaran.
2: Iya. Buat abang kasih bang malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, bang kakak ada Rani di Pringgan ya, request lagu lagu dari Leli Tanjung, Penipu Cinta. Tapi sebelum itu kita putar dulu lagu yang di request Pak Zainal Tanjung nih. Ariati dari Tanto Uyah ya. Yeah.

0: cinta.
1: Penipu cinta dari Leli Tanjung, abang kakak tadi di request Rani ya. Yang mau request silahkan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Malam-malam, selamat malam.
1: Selamat malam Cynthia, apa cerita ya, nih?
2: Ceritanya boleh berjalur hari ini. Keramai ya.
1: Tadi dicariin itu Farida tadi.
2: Iya, tadi baru apa itu pulang ke rumah adik ipar saudara.
1: Oh iya iya iya iya. Sehat ya?
2: Sehat tapi sehat.
1: Hah, sehat tapi apa nih? Sehat tapi sakit?
2: Hatinya.
1: Waduh. Ya udah, semoga cepat sembuh hatinya ya.
2: Iya.
1: Malam ini mau request lagu apa nih?
2: Tadi dari Lumpuh Ingatanku coba.
1: Versi keroncong?
2: Iya, Lumpuh Ingatanku.
1: Oke, nanti kita putar ya.
2: Mau merupakan seorang sudah menyakiti kita.
1: Udah berapa hari tidak lupa-lupa ya?
2: Agak susah untuk kok cewek, agak susah move on cewek.
1: Oh, cowok juga sih. Cowok juga ya, susah move on. Siapa lah yang menyakiti beliau ini. Oke, semoga cepat gak galau lagi Cynthia ya.
2: Mungkin dalam-dalam kita kena karma di negeri kita.
1: Oke lah kalau begitu. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Buat apa, buat Pada Sembada tadi ya. Pada Sembada, buat Pak Anga, buat Pak Arman, Sibuan, buatnya Rasya, Misumi, BG, buat Pak Timadu, buat semua aja lah ya.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Cynthia. Oke, abang kakak, ada Cynthia request lagu Lumpuhkanlah Ingatanku ya, versi keroncong dari Geisha. Dan Marlon juga mau bilang entah kenapa kepikiran nih tiba-tiba. Soal Rani bilang anak Bu Suzana ya, bagus ya. Selamat untuk Bu Suzana kalau anaknya sudah sukses juga. Cuma tadi mungkin Marlon agak-agak kasar bilangnya. Maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya Marlon juga senang kalau anaknya sukses. Cuma kalau soal menghormati sebenarnya gak harus dari profesi ya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya saudaranya polisi harus menghormat. Enggak gitu sih. Kalau soal menghormati sih, ya semua kita hormati selama orang itu baik gitu ya, nggak melihat profesi gitu aja. Jadi tidak tergantung profesi. Ini abang kakak silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam Pro 4?
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, selamat malam. Siapa di mana ini?
3: Bang Wira di Langkat.
1: Wih, Bang Wira belum tidur bah?
3: Wih, kita jaga ini.
1: Jaga.
3: Jaga oh. Cewek.
1: Ya, jaga cewek biar enggak ini ya, enggak diganggu orang lain gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Kita yang gangguin.
1: Ya, enggak diganggu, enggak gitu juga maksudnya. Bang Wira sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, di Langkat enggak hujan-hujan nih?
3: Untuk beberapa hari ini enggak. Cuman redup-redup aja.
1: Oh, okay.
3: Redup hati Cynthia tadi ya.
1: Iya, oh bisa nih saling menghormati nih antara Cynthia dengan Bang Wira.
3: Hai. Gak usah pikirin kali apa Cynthia.
1: Iya, mantap.
3: Kalau kira-kira apa, udah patah hilang.
1: Mana
3: pepatahnya?
1: Patah hilang.
3: Yang satu tumbuh 10 lah.
1: Apa ya pepatah? Jadi lupa.
3: Tumbuh hilang berganti.
1: Iya, itu dia.
3: Kok bisa sama-sama lupa?
1: Biasa lah tua ya. Nah,
3: lagunya bang ya.
1: Lagu apa nih?
3: Ini kayaknya mau dandutan.
1: Oh, apa tuh?
3: Riri mana Riri ya?
1: Oke, versi siapa nih? Banyak versinya Riri mana Riri nih?
3: Ya pokoknya yang nyantai lah.
1: Tunggu ya.
3: Mana aja boleh, yang penting nyantai.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, gue Cynthia tadi ya. Nah, jangan diingat-ingat kali. Ada juga tadi. Rani apa Rani tadi itu?
1: Rani tadi.
3: Oh, Rani ya, salam kenal ya dari Bang Wira.
1: Lalu
3: Pak Jainal Tanjung. Ada juga Panga, Bang Zek juga. Ada semua, oh cantik manis gitu loh. Ada semua-semua lah ya.
1: Iya.
3: Selamat malam, selamat beristirahat. Nah, buat Bang Marlon. Ini pulang apa tidur situ?
1: Pulang lah.
3: Oh, pulang. Masih ingat jalannya kan?
1: Oh, masih lah.
3: Kalau masih ingat, nah mantap lah itu.
1: Mantap.
3: Terima kasih banyak waktu Bang Marlon ya.
1: Oke.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Wira. Semoga jaga di sana gak dijagain orang lain ya. Nah, kayak mana awak jaga tapi tiba-tiba dijagain orang lain gak ya. Oke Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request Cynthia, Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha, baru nanti ke lagu yang di request Bang Wira. Tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Rere mana Rere, abang kakak tadi. Dan kayaknya masih sempat ya kalau misalnya kita terima satu lagi. Terakhir nih, halo siapa malam, Prompat.
1: Ih, berhasil kan Bang Bogel ya.
0: Wah, dicariin sampean lo.
1: Sama ambil siapa?
0: Siapa tadi ya? Ada 3 atau 2 orang. Rani, oh iya Rani satu. Sebelum Rani ada lagi tadi tuh. Siapa lah tadi ya? Bu Suzana atau Parasya tadi ya? Nggak tahu lah.
1: Ini Mbak Epa Pancir Batu bukan?
0: Enggak, belum masuk dia tadi. Mungkin tak dapat jalur ya. Mungkin malam mingguan lah gitu. Tapi apa? Rani tadi nyariin tadi Rani tuh.
1: Apa yang memang udah lama kali ya,
0: Bang? Katanya mungkin Bang Bogel ada sakit hati di perempat katanya gitu, masaan.
1: Enggak, cuma radio aja masih ngadat ya kan.
0: Oh.
1: Soalnya radio kecil kan kebakar ya, harus pakai baterai, pakai listrik enggak bisa. Radio besar perempat enggak kena ya kan. Kalau radio kecil pakai baterai harus malam gini loh, ntar suaranya pelan kali. Kalau siang ada mobil ada kereta enggak denger.
0: Iya. Kalau radio besar Pro 4 tuh ditimpa siaran lain kayaknya ya?
1: Hilang apa? Radio besar memang suaranya mantep cuma nggak kena.
0: Oh iya.
1: Radio kecil cuma kena loh.
0: Oh jadi ternyata karena itu ya? Oke.
1: Okay. Ibaratnya ini deh kan, kepiting bukan sembarang kepiting ya kan?
0: Apa tuh?
1: Kepiting itu jalannya mundur ya kan?
0: Cakep.
1: Walaupun tangannya Bang Pan sampai kepiting yang penting dapat jalur walaupun apa ya tutup gerbang ya kan?
0: Satpam.
1: Yang penting dapat jalur ya kan?
0: Iya.
1: Tadi Rani naik dengar cuma kan karena berisik jadi entah apa yang diomongin nggak dengar.
0: Oh iya.
1: Nggak ada yang sakit hati di radio nggak ada cuma. Kok di radio sama perumat nggak ada, cuma karena radionya aja.
0: Jadi itu Rani ya, semoga Rani juga dengar ya.
1: Pokoknya istri-istri buat Rani lah, ingat sama Rani, cuma karena radionya nyungsep jadi nggak bisa naik loh Rani loh.
0: Itu dia, tapi sehat ya Bang Bogel ya?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Mantap, pakai banget sekarang ya.
1: Rani tahu nggak itu Bogel? Rani nggak tahu dia.
0: Oh iya, Bang Bogel ini Bang Faris. Nanti siapa Bang
1: nanti
0: Bogel?
1: Rani nggak tahu pula ya kan. Lagu lon.
0: Lagu apa nih?
1: Manuk di jabat semut.
0: Aduh.
1: Kok ketawa?
0: Ya wes nanti tak putar ya.
1: Yang duet ya, jangan yang sendiri ya. Kalau sendiri perempuan nggak enak.
0: Oh bentar kita cari
1: dari siapa
0: dulu ya.
1: Sebutkan dulu.
0: Kita cari dulu yang duet Manuku Dicokok Semut. Yang Laila Widi dan juga David Chandra, bukan?
1: Mantap.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Iyo.
1: Salamnya buat Rani tadi ya, Ran. Pokoknya Bang Paris enggak ada di perempat. Pokoknya istibet semua lah. Enggak ada apa radionya aja yang lagi ngadat ini. Kebakar semalam itu ya kan.
0: Kenapa dibakar?
1: Bu Ratmi ya. Bu Ratmi udah tidur belum? Bu Ratmi udah naik.
0: Tadi udah dari WA.
1: Ada Mbak Legi, ada Pak Jenal Tanjung, ada Pak Abdullah bersama Ibu Nur ya kan. Ada Mas Pai ya, Mas Pai udah naik.
0: Mas Pai Jo.
1: Wak tampan.
0: Pak Ngah dia tadi, bukan.
1: Udah naik.
0: Udah.
1: Ada Mas Santos itu juga ya, ada Puan Ina, ada Umi Sumi bersama Mas Bendengnya juga, ada Bu Wati, ada itu lon.
0: Siapa
1: tuh lon? Mbak Winda. Kenal nggak sama Mbak Winda lon?
0: Kenal. Mama oh, Ezra. Kenal. Mama Ezra. Hah?
1: Siapa tuh Mbak Winda?
0: Mama Ezra katanya.
1: Hah?
0: Mama Ezra.
1: Iya, yang maksudnya siapa tuh?
0: Iya. Pujaan hati sampean lo kan?
1: Gue nomor lo. Apa ya? Ada aku bawa juga ya. Ada siapa nih? Ada Mbak Ira Tarigan, ada Bang Al, ada Opung Jole, ada Mas Adi Genjer udah naik lon.
0: Mas Adi Genjer udah.
1: Ada Bang Asli di mana ya? Di Siantar ya. Ada Opa Rasa, ada Mbak Eva Panjer Batu juga, ada Mas Pairun, ada Nyomi Cipa, ada Pak Andi Sastro, ada Bunda Susana Buru Ginting, ada Mbak Cantik Manis juga. Ada Marlon, ada Yasmin, ada
0: Hanum.
1: Pokoknya buat semua pokoknya buat my friend aku ya di Pro 4 sama Pro 2 ya kan. Pemain di semua lah kok Pro 4, Pro 2, pokoknya semua. Cuma Pro 3 aja yang enggak lah, karena Pro 3 kan enggak ada siaran ya kan.
0: Iya, Jakarta orang gak, itu ya.
1: Enggak ada terima telepon macam. Heeh. Semua lah. Okay. Nah, salam-salam kekeluargaan, salam-salam istri biasa aja, semoga jadian selalu ya, Lon ya. Ada lagunya, Lon?
0: Ada dong.
1: Alhamdulillah. Jadi buatnya Marlon, metode sampai tuntas. Nanti pulang.
0: Ya iyalah.
1: Yaudah. Nanti kalau ada apa-apa, panggil panggil Bogel ya.
0: Panggil Tuhan.
1: Panggil aja.
0: Oke. Okay.
1: Yaudah, yaudah. Bogel turun dulu ya.
0: Oke.
1: Oke, yaudah,
0: sehat-sehat. Bye-bye. Yo, bye-bye. Oke, maka kakak ada Bang Bogel alias Bang Faris ya, request lagu Coko, Coko Semut. Tapi Marlon mau bilang makasih dulu untuk yang tadi udah request lagu, ada Ito Farida, ada Pak Nga, ada Mas Adi Genjer, ada Upa Rasya, ada Bu Ratni, ada Puan Ina, ada Bu Suzana, ada Pak Zanal Tanjung, ada Rani, ada Cynthia, ada Bang Wira, dan terakhir Bang Bogel. Ini di lagu terakhir kita, Manukku atau Manukmu ya, di Coko Semut dari Lala Widi dan juga David Chandra.

0: iki.
1: Aduh, obat no.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Iya, program 4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di kesempatan hari ini alhamdulillah ya, kembali saya Kiki Koswara menemani Anda untuk edisi siaran hari ini tanggal 26 Juni 2026 ya, 28 Juni 2026. Baik, di pagi hari ini jelang kumandang azan, insyaallah beberapa saat lagi tepat pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan insya Allah setelah sholat subuh kita akan hadirkan lagu-lagu religi penghantar mutiara pagi hari ini, Abang Nenekan. Baik, dari studio program 4, saya Kiki Koswara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Baik, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dadang, kesempatan hari ini alhamdulillah untuk sesi hari ini memasuki jelang pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 Miladiah, atau bertepatan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan terhubung bersama Ustadz Ade Putra MPD dengan tema yaitu 4 pertanyaan di Padang Mahsyar, yang nanti kita akan sama-sama menyimak isi tausiah bersama beliau dan juga interaksi setelah pemaparan isi tausiah. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0811616943 atau juga WA ke 0811614428. Baik, untuk pagi hari ini insya Allah kita akan mau bersama ya acara ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita terhubung dengan Ustadz Ade Putra MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar Ustadz sehat ya?
1: Alhamdulillah, ini saya sekarang posisi lagi di luar kota.
0: Ya. Masya Allah, mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu ya Ustadz ya?
1: Amin, amin. Allah.
0: Baik, di pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak tausiah dengan tema 4 pertanyaan di Padang Mahsyar ya Ustadz.
1: Iya.
0: Iya, silakan Ustaz untuk melanjutkan dengan mukadimah dan isi tausiah. Jadi silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bihijrati minas sayyiati ilal hasanah wa min akhlaqil mazmumati ilal akhlaqil karimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan Allah ini, kita sama-sama masih Allah kenankan untuk menikmati keimanan, kemudian Islam serta kesehatan, sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam suatu program RRI yaitu Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini dengan berbagai kenikmatannya pasti akan berakhir, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Maka ketika itu tidak ada yang bermanfaat bagi manusia kecuali keimanan dan amal kebaikan yang pernah ia lakukan di waktu ketika ia masih di dunia. Adapun anak keturunan, kemudian harta, kemudian kedudukan, pangkat dan gelar yang dikejar-kejar oleh banyak orang, maka tidaklah bermanfaat. Maka merugilah orang-orang yang kesibukannya di dunia hanya untuk membanggakan anak keturunan, kemudian mengumpulkan harta, mencari kedudukan dan mengejar pangkat. Sedangkan terhadap akhirat mereka melalaikannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Demi masa, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat yang supaya mendapati kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr ayat ke-1 sampai ke-3. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwa ketika dibangkitkan dari kubur, maka kita dalam keadaan yang tidak berpakaian dan berjalan tanpa alas kaki. Maka ini perlu kita sadari. Lalu kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sanalah kita dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka itu ada di antara empat perkara. Ya, empat pertanyaan ketika kita berada di padang mahsyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima abnau wa an 'ilmihi fima fa'ala bi wa an malihi min aina taqaddahu wa fi anfaqahu wa an jismihi fima aqlau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Al-Jalami, maka tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, maksudnya di sini adalah sebelum dia masuk ke surga, sebelum dia masuk ke neraka, sehingga ia ditanyakan tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Ini yang pertama, pertanyaan ketika berada di padang mahsyar. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Selanjutnya, yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Kemudian yang keempat adalah badannya untuk apa ia gunakan. Maka ini pertanyaan akan ditanya ketika kita berada di padang mahsyar. Umur, yang pertama adalah umur. Umur yang kita miliki ini adalah modal diberikan Allah ketika kita hidup di dunia ini. Umur adalah waktu yang diberikan Allah kepada kita. Setiap orang memiliki umur sendiri-sendiri sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi umur panjang dan ada yang diberi umur pendek. Tetapi yang penting bukanlah panjang dan pendeknya umur seseorang, melainkan untuk apa umur itu digunakan. Apakah umur itu ia gunakan untuk ketaatan, atau bahkan umurnya ia gunakan untuk kemaksiatan? Itulah yang bakal ditanyakan di padang mahsyar. Jika digunakan untuk berbuat kebaikan, maka akan beruntunglah ia. Dan jika umurnya digunakan untuk berbuat keburukan, maka akan merugilah ia. Itu pertanyaan yang pertama ketika kita berada di padang mahsyar. Dan yang kedua adalah tentang ilmu kita. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah fardu. Ya. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Maka untuk mendapatkan ilmu yang bisa dengan belajar kepada guru, kemudian mengikuti majelis taklim, bisa membaca guru, membaca buku, kemudian mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah seperti pagi hari ini, dan lain-lain. Sehingga kita mengetahui perintah-perintah dan larangan Allah. Kita tahu mana yang benar, mana yang batil. Kita tahu mana yang berdosa, mana yang berpahala. Lalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah harta kita akan dipertanyakan juga di padang mahsyar. Harta adalah nikmat besar. Ya. Ia bersama anak-anak adalah sebuah perhiasan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka dalam ayat ini perlu kita perhatikan, ya, bahwasanya Allah menyebutkan harta sebelum anak-anak, ini menunjukkan harta adalah perhiasan dan nikmat yang sangat besar. Tetapi tidak mengetahui nilai nikmat tersebut kecuali orang yang tahu tujuan diberikannya harta. Maka harta yang kita miliki ini haruslah benar-benar dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadikan beban kita ketika kita berada di padang mahsyar. Selanjutnya yang keempat adalah badan kita juga. Anggota badan kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka dengan kesempurnaan susunan tubuh serta akal pikiran yang diberikan Allah tidaklah terlewatkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik lahir maupun batin. Ia adalah nikmat yang sangat besar. Maka bagaimana kita mata kita untuk apa kita lihat? Apakah kita sering melihat-lihat yang tidak dihalalkan Allah? Kita melihat apa yang diharamkan Allah, kemudian mulut kita sering memfitnah, sering menggibah, sering dan seterusnya. Kemudian tangan kita, apakah tangan kita ini sudah kita lakukan untuk memberi kebaikan kepada orang-orang yang kesusahan. Kemudian kaki kita, sudahkah kaki kita lakukan berjalan ke masjid untuk melakukan majlis ta'lim, mendengar majlis ta'lim dan seterusnya. Maka ini seluruh anggota badan kita akan dipertanggungjawabkan ketika kita berada di padang mahsyar kelak. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan atau mukadimah kesempatan hari ini. Abang Danaka dan juga pendengar RRI Medan, bagi Anda yang juga ingin berinteraksi melalui pertanyaan, kami persilakan di pesan WhatsApp 08 11 61 6943 atau 08 11 61 44 248. Sudah ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Novrianti di Medan Perjuangan. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum, adakah amalan yang bisa kita rutinkan agar dimudahkan dalam menjawab 4 pertanyaan di padang mahsyar tersebut? Ustaz, silakan untuk ditanggapi.
1: Yang pertama, selalulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini, astagfirullahaladzim, adalah salah satu alat agar segala dosa-dosa kita yang kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasalah kita jangan sampai sholat 5 waktu terlewatkan. Karena apa? Karena hakikat sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang selalu tidak pernah sholatnya ia tinggalkan, maka ini adalah kunci dari terjauhnya ia dari perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk itu, ibu yang ada di Medan Perjuangan, ya, sila pertama selalu istighfar, jangan sampai perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan itu terulang kembali. Maka dengan istighfar itu bisa membersihkan, mudah-mudahan insya Allah dengan istighfar dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai sholat 5 waktunya tertinggal. Ini adalah hal kunci dari terjauhnya kita dari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ade di Marelan. Ustaz, Assalamualaikum. Terkait umur Ustaz, terkadang kita masih lalai dalam beribadah. Misalnya sholat di akhir waktu atau pernah lupa untuk sholat zuhur karena terlalu banyak kesibukan Ustaz dalam pekerjaan yang menumpuk. Menurut Ustaz, bagaimana kiatnya agar kita tidak lalai lagi dalam beribadah Ustaz? Karena salah satu pertanggung jawabnya adalah diantaranya tadi penggunaan waktu atau umur kita Ustaz. Silakan.
1: Jadi umur kita ini adalah modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang ketika miladnya itu atau ulang tahunnya atau memperingati hari kelahirannya itu bukan semakin bertambahnya tahun, bukan semakin bertambahnya umur, tetapi ini ada umur adalah semakin berkurangnya usia kita di dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, maka baik pula lah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, maka buruk pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat kematian itu adalah salah satu nasihat. Sebagaimana Rasulullah memberikan dua nasihat, ada pertama nasihat yang bersuara yaitu Al-Qur'anul Karim, ada nasihat yang tak bersuara yaitulah kematian. maka tidak ada waktu terlambat, tidak ada waktu yang tidak disia-siakan. Hendaklah senantiasa kita jauhkan dari diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kuncinya memang sholat itu adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Masih di sesi pertanyaan, kembali untuk Abang dan Kak dan juga pendengar RRI Medan, Anda bisa mendengarkan acara Mutiara Pagi di kesempatan hari ini melalui RRI Digital Programa 4 RRI Medan atau melalui frekuensi 88,4 MHz, Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Ustadz, mungkin barangkali juga mewakili pertanyaan pendengar, Ustadz, apakah pertanyaan di Padang Mahsyar itu akan sama, apa namanya, sebelum ke Padang Mahsyar kan kita menghadapi kematian, Ustaz. Nah, di Alam Barzah ini apakah pertanyaannya sama, Ustaz, dengan yang akan nanti ditanyakan di sana, Ustaz? Silakan.
1: Iya. Jadi, kehidupan kita ini seperti musafir. Melewati dengan lima alam. Yang pertama itu alam ruh. Ribuan tahun yang lalu, ruh kita, ruh Nabi kita, ruh Rasulullah, Rasul kita diciptakan oleh Allah secara serentak di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, setelah kita berada di alam ruh, maka kita berpindah di alam rahim seorang ibu. Maka siapa saja anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, apapun bentuk amal ibadahnya, baik itu ibadah sunnahnya atau ibadah wajibnya, selama dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berada, setelah kita berada di padang di alam rahim seorang ibu selama 9 bulan, maka kita berada di alam dunia. Inilah sekarang. Sekarang ini kita berada di alam dunia, alam yang ketiga. Maka alam yang sementara, ya, alam yang fana yang akan kita tinggalkan. Maka manusia belum terasa itu. Di dunia ini belum terasa apa-apa. Kenapa? Karena manusia masih lalai dengan kenikmatan dunia. Nah, hari ini kita mengejar dunia, sementara akhirat kita lupakan. Bahwasanya hal-hal yang nampak di dunia ini, yang kita lihat ada mobil, rumah, harta, dan seterusnya, ketika kita masuk ke dalam kubur, itu akan goib, tidak nampak. Maka yang hal-hal yang tidak nampak di dunia ini, yang goib, ini jarang manusia berlomba-lomba berpacu dalam, sedikit sekali berpacu dalam kebaikan. Maka hal yang goib ketika di dunia ini, maka itu akan jelas nyata ketika kita masuk di alam kubur. Maka dua, ya, alam yang akan langsung diberikan hukuman itu adalah alam kubur dan alam akhirat. Contoh kubur. Awal pertama akhirat itu adalah kubur, ya. Pintu akhirat pertama itu adalah kubur, dan dunia ini adalah pintu akhir di dunia. Atau kita harus mencari, dalam hadis, dunia majra'atul akhirah, dunia ini adalah ladangnya untuk persiapan bekal kita menuju akhirat. Nah, setelah kita masuk di dalam kubur, melalui mati, mati itu al-mautun, artinya bukanlah mati kita mati, tak ada apa-apa. Tetapi mati ini diartikan bisa saja perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Itu bisa dikatakan maut atau mati. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam kubur, yang pertama itu, yang dilihat itu adalah sholat kita. Bagaimana, karena kembali ke sholat juga, perbuatan-perbuatan semua ini kembali ke sholat juga. Bagaimana sholat kita ketika di dunia, apakah sholat kita lima waktu itu selalu kita lakukan atau bahkan tidak pernah melakukan ibadah sholat. Ini juga akan ditanyakan ini. Maka dikatakan Utsman bin Affan, ya, al-qubru manjili min manaj, kubur itu, ya, kubur itu adalah diibaratkan orang yang masuk ke mandakola qubri bila jadin, barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu amal ibadah kepada Allah, maka diibaratkan dia seperti menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Sudah pastilah orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu, itu pasti akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Maka pintu pertama akhirat itu adalah kubur. Kalau baik amal ibadahnya, maka setelah itu, maka akan baik. Tapi kalau buruk amal ibadahnya, maka setelah itu akan buruk. Nah, ketika nanti kita sudah berada di alam kubur, kemudian kita dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat menerimanya amal. Ya. Nanti ada golongan yang ketika dia sudah beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah, melakukan amal soleh, maka dia akan, menurut riwayat, dia akan dikumpulkan dengan tumpukan bunga kasturi yang wanginya 40 tahun perjalanan. Dia akan dikumpulkan seperti itu. Nah, siapa saja nanti yang tidak pernah melakukan amal ibadah ketika dia hidup di dunia, selalu melaksanakan maksiat, menjauhi perintah-perintah Allah, maka nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar ini selama 50.000 tahun. Bahkan di dalam Al-Quran ada di surat Maryam itu dikatakan wirda. Wirda itu adalah posisi, keadaan, situasi seorang hamba dikarenakan padang mahsyar itu sangat panas. Matahari itu sejengkal dari kepala dikarenakan panas, haus yang mencekam. Di sana tak ada minum, ya, tak ada yang hal-hal yang menyegarkan, sudah tidak ada lagi. Maka kepalanya itu akan lepas dari badannya karena panasnya. Itulah kondisi kita ketika kita berada di alam mahsyar, padang mahsyar, ketika Allah ciptakan ruh kita sampai nanti di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz Masti di kesempatan hari ini. Untuk pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan di Mutiara Pagi bersama Ustaz Adi Putra MPD terkait tentang tema 4 pertanyaan di padang mahsyar, sudah melalui pesan WhatsApp di WA Pro 1 08116169 43 atau WA Pro 4 di 08116144248. Sudah ada Ustaz yang bertanya kesempatan hari ini, Bapak Andri di Jalan Setia Jadi, Ustaz, terkait tentang 4 hal diantaranya adalah ilmu. Assalamualaikum Ustaz, misalkan kita pernah mendapat suatu ilmu tetapi karena tidak dipraktekkan atau diajarkan kepada orang lain, lalu kita lupa bahwa kita pernah mengetahui ilmu tersebut, apakah kita menjadi dosa Ustaz? Silakan.
1: Ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita belajar ilmu dan sudah berapa banyak ilmu yang kita dapatkan? Tapi sudahkah kita mengamalkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ana amarun nasu bil birri wastasawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu pembaca? Maka Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, menyuruh kita di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Maka ilmu kita, apapun sebesar apapun, sekecil apapun, maka ini akan dipertanggungjawabkan ketika kita berada di padang mahsyar. Intinya ilmunya ilmu yang baik, ya. Ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, ya. Selama ilmu kebaikan itu kita miliki, maka itu wajib kita salurkan kepada orang-orang yang ingin, yang mau menerima ilmu itu. Kadang kita ini pandai berbicara, pandai kita dalam hal lain, tapi tidak pandai untuk pelaksanaan ilmu tersebut. Maka tidak lihat Allah besar atau kecilnya ilmu yang akan dipertanggungjawabkan. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi ilmu ini terus kita gunakan untuk kebaikan yang Allah perintahkan, kemudian kita memberikan nasihat kepada orang-orang. Dan ilmu ini juga salah satu menjadi amal jariah kita. 3 amal jariah yang tidak terputus. Yang pertama adalah harta sedekah yang mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh. Maka selama ilmu yang kita miliki ini, kita malas, alah, gak usahlah kita, misalnya contoh, gak usahlah kita kasih tahu dia. Padahal kita paham. Sementara karena ada saudara tetangga kita kebodohan dalam hal itu, kita tidak mau memberitahunya, ia datang kepada kita ya untuk memberikan nasihat, sementara kita tidak berikan nasihat kepada dia, maka itu sia-sia ilmu kita. Ini bisa berbahaya, akan mengancam keadaan kita ketika kita berada di alam kubur. Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Masih untuk sesi interaksi di pagi hari ini, pendengar RR Medan, kami persilakan Anda mengirimkan pesan di 0811-616943 atau 0811-614-248. Ada Ibu Novarini di Medan Perjuangan kembali, Ustaz, bertanya bagaimana tips yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi 4 pertanyaan tersebut, Ustaz.
1: Ya, ini mungkin yang Ibu di Medan Perjuangan ya.
0: Iya,
1: yang pertama saya tadi katakan istighfar kepada Allah, selalulah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Kemudian tipsnya, jangan sekali kita melihat dosa-dosa kita yang sudah lalu. Biarkanlah dosa itu, dan kemudian kita bersegera untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita bersedekah, memberikan sesuatu yang dibutuhkan kepada Allah. Maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ada dua hal, ada dua perkara yang sangat tinggi nilai kebaikannya, tidak ada perkara-perkara lain yang bisa mengimbangi perkara tersebut. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu beriman kepada Allah ini kan bukan hanya kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah saja, dan tetapi melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Kemudian yang bermanfaat kepada orang lain. Sebanyak apa harta kita, sebanyak apa ilmu kita, sebanyak apa umur kita, selama diri kita tidak bermanfaat kepada orang lain, maka ini adalah kerugian bagi diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah senantiasa kita menjaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita 5 waktu ya, tidak pernah kita mengamalkan, tidak pernah kita melakukan, tidak pernah kita mendirikan sholat. Jangan sampai sholat ini menjadi hilang dari diri kita. Maka ini akan bencana bagi diri kita. Wallahualam bishawab.
0: Baik Ustaz, saya masih agak bingung Ustaz dengan 4 hal yang terakhir Ustaz. Tadi dipaparkan bahwa badannya yang akan dipertanggungjawabkan, ya. Itu seperti apa Ustaz?
1: Ya, badan ini maksudnya dari seluruh anggota tubuh kita. Contohnya misalnya mata kita. Mata yang Allah berikan kepada kita ini apakah sudah kita gunakan untuk hal-hal contoh seperti membaca Al-Quran, atau malah sebaliknya melihat yang dilarang oleh Allah, melihat yang haram-haram. Maka ini mata ini juga akan dipertanggungjawabkan. Kemudian mulut yang kita miliki ini kan, apakah mulut kita ini sudah memberikan perkataan yang baik kepada orang, atau bahkan sebaliknya membicarakan keburukan orang, membicarakan aib orang. Kadang orang tersilap di situ, dia tidak keras mulut ini, tapi lembut dalam arti kata gampang untuk menceritakan orang lain. Kemudian tangan yang kita miliki ini, sudahkah kita gunakan untuk kebaikan, atau bahkan kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat dan seterusnya. Maka semua anggota badan kita, mulai mata, mulut, tangan, dan kaki ini juga dapat dipertanggungjawabkan ke kemanfaatannya ketika kita berada di dunia ini. Maka selama itu seluruh badan kita juga termasuk, mempersiapkan seluruh badan kita termasuk hal-hal yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih. Sudah hampir di penghujung waktu Ustaz, di Mutiara pagi hari ini kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa kafaratul majelisnya Ustaz, disilakan.
1: Para pendengar Mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sebelum kematian tiba, sebelum Allah memanggil kita, hendaklah kita mempersiapkan segala bentuk amal ibadah kita untuk menuju dua alam, yaitu alam kubur atau alam barzah dan alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk amal ibadah kita dapat Allah ridhai dan menjadi amal kebaikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati wa mu'azzamati wa sab'il matani wal qur'anil azim an taftalana bikulli khairin wa an tatafattula alayna bikulli khairin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair di kesempatan pagi hari ini. Sudah meluangkan waktunya di acara Mutiara Pagi. Insyaallah kita akan bersua kembali dengan tema yang sama atau tema yang lainnya Ustaz di sesi selanjutnya. Sehat selalu Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah berkah di kesempatan hari ini untuk semua pendengar kita. Baik untuk Anda pendengar, demikian tuntas sudah acara Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 bertepatan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Putra MPD dengan tema 4 pertanyaan di Padang Mahsyar menjadi pengingat kita untuk supaya tetap mengingat Allah dimanapun kita berada dan digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa. Saya Kiko Sora mengucap terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, masih bersama program Mampatan Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, di pagi hari ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita perempat dan acara selanjutnya, yaitu informasi seputar Sumatera Utara hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengusaha

cangkir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

4 elemen dan suara budaya Nusantara ya. Tadi kita nikmati lagu dari Sudarto Sitepu ya, Bang Dendaka bersama atau featuring Trisna Borukliat ya. Enak banget ya judul lagunya Cincin Tanda Mata gitu ya. Kalau misalnya Anda sedang jatuh cinta, cincin tanda mata ini tanda kasih sayang begitu Bang Dendaka ya, siapapun ya. Dan ada informasi yang menarik untuk Anda, gelar Melayu Serumpun ya atau Gemes ya, Abang Dendaka yang ke berapa nih? Ke 9 ya. Resmi digelar di Lapangan Merdeka Medan pada 27 hingga 30 Juni 2026 ya Abang Dendaka, hingga nanti ya. Dan tahun ini penyelenggaraan menghadirkan delegasi dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan sebagai wujud penguatan kerjasama serta pelestarian budaya Melayu di tingkat nasional maupun internasional Abang Dendaka. Nah, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa budaya Melayu tetap harus dijaga di tengah perkembangan zaman yang tentunya semakin maju ya. Nah, melalui Gemas hari ini atau di tahun 2026 ini ya, tentunya nilai-nilai kemelayuan diharapkan tetap hidup dan dapat dinikmati masyarakat dengan kemasan yang relevan tanpa meninggalkan akar budayanya. Nah, selain menyuguhkan beragam pertunjukan budaya, kegiatan ini juga melibatkan 72 pelaku UMKM selama berlangsung Abang Dendaka. Informasi lengkapnya juga bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id. Baik Abang Dendaka, masih informasi lainnya kita hadirkan ya, dan juga lagu-lagu yang asik khas Pro 4 untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: FYI for Yay Info.
4: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
5: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
4: Neng, es krim, Neng.
5: Iya, masa rendang, ah siapa, Bang?
4: Si Neng bisa aja, mau rasa apa nih?
5: Moka.
4: Moka.
5: Ada gak?
4: Ada, Neng, ada.
5: Ah, enak bener, Bang, siapa yang bikin?
4: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
5: Oh, tapi Abang tahu gak siapa yang pertama bikin es krim?
4: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
5: Saya kasih tahu ya, Bang.
4: Iya, iya, iya.
5: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
4: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
5: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
4: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
3: FYI for Yay Info.

Bebek ngambang keong-keong sendiri. Lagu dari siapa ya? Oh, Saskia Gotik ya. Bebek ngambang gitu Abang Danaka. Aduh, memang enak ya pagi-pagi ini dangdutan. Tapi kalau dangdut di Perompat itu setiap sore ya. Abang Danaka pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan informasi dari rri.co.id Medan. Abang Danaka, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas meninjau lokasi kebakaran replika rumah adat Batak di kawasan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota pada Jumat 26 Juni lalu ya. Nah, kebakaran ini menghanguskan sebagian besar bangunan, terutama pada bagian atap yang terbuat dari ijuk pohon aren. Material yang kering membuat api dengan cepat merambat hingga melalap atap dan sebagian besar konstruksi kayu bangunan tersebut, Abang Danaka. Nah, dalam peninjauan yang didampingi Kadis Perkim Cikataru, John Esther Lase, dan Camat Medan Kota, yaitu Andi Saputra, Riko Waas mengatakan dirinya sengaja datang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang menjadi salah satu simbol kebudayaan di Kota Medan, Abang Danaka. Jadi Riko Waas mengatakan beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan Monumen Raja Sisingamangaraja yang berada di depan Stadion Teladan. Nah, di lokasi ini terdapat patung Raja Sisingamangaraja dan replika rumah adat Batak yang sudah cukup lama berdiri ya. Dan berdasarkan informasi yang diterima, bangunan tersebut merupakan aset pemerintah Kota Medan. Karena itu Riko Waas memastikan Pemko Medan akan segera melakukan perbaikan agar bangunan tersebut dapat kembali berdiri dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Riko juga menegaskan keberadaan replika rumah adat Batak dan monumen Raja Sisingamangaraja ini tentu memiliki nilai sejarah dan budaya penting bagi masyarakat ya. Oleh sebab itu, upaya pemulihan akan segera dilakukan agar kawasan tersebut tetap menjadi salah satu ikon budaya di Kota Medan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap

Dayuk Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam, dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Datur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan, Abang Deraka pagi hari ini saya Kiki Koswara membersemai Anda di acara informasi seputar Sumut ya. Pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini untuk Anda masih kami lansir dari rre.co.id Medan. Nah, ini adalah hari kedua gelaran acara gemes banget ya, gelar Melayu Serumpun 2026 yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni mendatang ya Bang Deraka. Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya Melayu, kegiatan ini juga menyediakan beragam sajian kuliner yang dapat Anda nikmati, tapi harus bayar juga. Hal ini disampaikan oleh Sebzu Azwar yang sempat menjadi narasumber dalam program Resa Melayu, obrolan aspirasi budaya Melayu rri.co.id Medan ya, di Pro 4 begitu. Nah, dalam dialog tersebut Sebzu Azwar mengungkapkan bahwa dirinya akan turut hadir dalam memeriahkan Gemes 2026 dan ia berharap kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya Melayu kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda ya Bang Denaka. Dan menurutnya kuliner ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival budaya karena mampu memperkenalkan festival budaya tersebut untuk tradisi Melayu dengan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi datang aja ya Bang Denaka ya. Di mana sih? Nah, di Lapang Merdeka Bang Denaka ya. Dan selain bazar serta pameran budaya, pengunjung juga berkesempatan mencicipi berbagai makanan khas Melayu dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan festival. Jadi Sebzu Azwar menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya, sekaligus mendukung pelaku usaha kuliner lokal. Begitu Abang Nenaka. Aduh, mudah-mudahan siang ini saya kesana ya. Anda yang ingin juga mencari kuliner, yuk kita gabung di acara tersebut ya. Gemes 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Votandre Zamuza dari lagu Nias ya Bang Draka. Baik untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita akan hadirkan untuk kabar berita perompak setelah satu lagu kita nikmati dari Arul Gurning, Boru Batak Nauli ya. Dilanjut kabar berita dan juga informasi seputar sejarah hari ini ya Bang Draka. Hari ini dalam sejarah sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya,